0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu 88.1, Kota Kinabalu 91.1, Sandakan.

0: Geta, pujaan klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Perlis, Kedah, Pulau Pinang, 94.9 MHz di utara.

0: Dato' Abdul Halim Hamzah, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kemerdekaan. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 dalam suasana aman, makmur dan berdaulat. Sambutan ini bukan sekadar memperingati detik bersejarah 31 Ogos 1957 dan 16 September 1963, tetapi merupakan wadah untuk memperbaharui ikrar taat setia kepada raja dan negara serta menyemarak dan menggelorakan semangat cinta ke tanah air yang menjadi nadi kekuatan Malaysia. Ayuh, kita melangkah ke hadapan dengan azam yang satu, tekad yang padu dan semangat yang tidak pernah luntur. Jadikan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini sebagai titik penyatuan seluruh rakyat untuk terus mempertahankan keamanan, memacu kemajuan dan mengangkat martabat Malaysia sebagai sebuah negara madani yang dihormati, disegani dan menjadi contoh kepada dunia. Dirgahayu negaraku, merdeka, merdeka, merdeka. Malaysia Madani

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Industri otomotif pacu ekonomi negara sasar hub ekspor ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu persediaan lebih sistematik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung di ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi Wirasami, New Delhi, RTM.
0: Terima kasih Vimala. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menyambut baik kenyataan bersama oleh menteri-menteri luar 12 negara barat berhubung langkah-langkah yang diambil terhadap penempatan haram Israel. Langkah tersebut mencerminkan perubahan yang sudah lama tertangguh dalam pendekatan beberapa negara barat dan kini perlu disusuli pelaksanaan yang tegas. Beliau secara khusus mengambil maklum Britain, Kanada dan Perancis akan memperkenal langkah-langkah bagi menyekat perdagangan barangan dari kawasan penempatan haram Israel, sekaligus menyertai beberapa negara Eropah yang telah pun mengambil langkah sedemikian. Industri otomotif merupakan antara pemangkin penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi negara. Ia termasuk menyokong peningkatan keluaran dalam negara kasar serta sasaran penyerapan kenderaan elektrik nasional. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata usaha memperkukuh industri berkenaan selaras dengan sasaran Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 dan dasar otomotif negara untuk menjadikan Malaysia sebagai hub pengeluaran dan ekspor kenderaan generasi baru serta kenderaan mesra alam di rantau ASEAN. Sistem kelayakan haji baharu diperkenal Lembaga Tabung Haji TH. Ia membolehkan pendeposit secara automatik berada dalam giliran sebaik simpanan mencapai baki minimum RM15,000. Kenyataan TH menyebut sistem itu menerusi pelan persediaan haji seruan istita'ah yang menggantikan proses pendaftaran serta pengurusan giliran sedia ada, tanpa menjejaskan prinsip siapa dahulu didahulukan. Pelan berkenaan menyediakan laluan persediaan haji lebih terancang dan sistematik. Penyusunan semula secara sistematik dan automatik itu dijadual dilaksana dalam tempoh 3 tahun lagi. Dalam pada itu, pengekalan kos haji muasasah bagi tahun keempat berturut-turut disifatkan sebagai pencapaian TH, meskipun kos barangan dan perkhidmatan terus meningkat di Malaysia serta Arab Saudi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pengekalan kos itu turut disertai peningkatan kualiti perkhidmatan kepada jemaah selain bantuan kewangan secara bersasar yang terus diberikan. Seramai 101 pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM kini ditempatkan di luar agensi tersebut sebagai antara mekanisme pengesanan awal risiko rasuah, salah guna kuasa dan ketirisan dalam sektor awam serta syarikat berkepentingan kerajaan. Ketua Pesuruhjayanya Datuk Seri Abdul Halim Aman memaklumkan penempatan itu membolehkan pegawai SPRM bertindak sebagai mata dan telinga dalam organisasi terbabit, termasuk mengenal pasti kelemahan tata kelola sebelum ia berkembang menjadi isu lebih serius. Susulan perkembangan bentuk jenayah dan penggunaan teknologi yang semakin canggih, warga polis Kuala Lumpur diseru sentiasa peka terhadap lanskap keselamatan yang semakin kompleks. Demikian menurut Ketua Polis, Datuk Fadil Marsus.
2: Dalam melaksanakan tugas, kita hendaklah mengutarakan aspek kepantasan, ketepatan, profesionalisme dan keberkesanan. Pada masa yang sama, penggunaan teknologi, analisis data dan perkongsian maklumat hendaklah dimanfaatkan secara optimum bagi meningkatkan keupayaan pasukan dalam mencegah dan membenteras jenayah.
0: Datuk Fadil Marsus.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Birama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi terus setia menemani saudara Wirama Hujung Minggu sehingga 12 tengah hari nanti. Mungkin ada yang sedang sampai pagi, bismillah, atau juga mungkin hari ada perancangan atau aktiviti atau ada majlis perkahwinan yang nak di ziarahi, kunjungi. Apapun, hati-hati memandu rancang perjalanan saudara. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, tarikh hari ini 12 September 2026. Mungkin tarikh yang cukup istimewa buat saudara. Ayo kongsikan mungkin cerita suka duka pahit manis yang nak dikongsikan, atau juga ada tarikh keramat untuk insan yang dicintai. Hantarkan ke WhatsApp kami 013-56-56-128. Dato' Ahmad Jaiz, Sidar Manis. Teruskan setia Wirama Hujung Minggu.

0: Ibu, apa khasiat serbuk kunyit?
1: Banyak khasiatnya. Antaranya pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak.
0: Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya.
1: Tepat sekali. Serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia.
0: Pilihan saya dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.
2: Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya, berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang. Ayuh.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: KASA. K-A-S-A. KASA. KASA adalah angkasa.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: harapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana saja frekuensi di seluruh negara atau juga dengarkan kami di penerima langsung aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara, juga di Smart TV dan juga di Android TV. Yang mana belum mendapatkannya lagi, rugi. Ya, kerana aplikasi RTM Klik adalah betul-betul percuma. Ya, betul percuma. Dan saudara boleh terus mendengarkan kami bukan saja dalam negara, sekiranya berada di luar negara, sekalipun akan terus bersama dengan kami 24 jam, 7 hari seminggu, setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Dan jadikan kami yang terbaik pilihan saudara sepanjang zaman. Terima kasih yang mengantarkan ucapan selamat pagi juga selamat tugas. Buat saya yang ada kat konti ni. Untuk pagi-pagi hari ni kita bersama dengan Kak Suriati dari Sebejaya, Cik Abdul Jalil Paiman. Kita ada Kak Min Rahim, Kak Rosnah dari Kota Kinabalu, Kak Nur Aminah, Cik Ahmad Daud Ahmad, Cik Anjang Patih dari Flat Sri Kelantan. Juga kita ada Kak Kasih Bonda. Kita ada siapa lagi? Kalau bukan, Kak Rifah Majan yang berada di Klinik Kesihatan Air Hitam Batu Pahat, Johor. Terima kasih pada semua yang terus setia bersama dengan kami. Tak kira waktu, pagi, petang atau di tengah malam sekalipun, menjadikan yang kami adalah relevan dulu, kini, selamanya.

Joget Merindu Kasih. Nyanyian Azian Irdawati, lagu yang dirakamkan pada tahun 1979. Wirama Hujung Minggu akan bersiaran setiap Sabtu dan Ahad bermula 6 pagi hingga 6 petang. Simfoni Hujung Minggu akan bersiaran 6 petang hingga 6 pagi. Saya nak kongsikan informasi di Serian. Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU 260, iaitu pada tahap sangat tidak sihat setakat 8 pagi tadi. Berdasarkan data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, 8 kawasan lain di Sarawak pula merekodkan bacaan pada tahap tidak sihat, dengan Seri Aman dan Samarahan masing-masing mencatat IPU 196. Kuching merekodkan bacaan 162, diikuti Bintulu, Seriki, Samalaju, Mukah dan juga Sibu. Sementara itu, di Larkin, Johor mencatatkan bacaan tertinggi dalam kategori sederhana, iaitu 93, diikuti Miri dan juga di Kimanis, Sabah. Beberapa kawasan lain turut merekodkan bacaan sederhana, termasuk Pusat Latihan Perindustrian ILP Miri, Labuan, Limbang, Kota Tinggi, juga Tangkak. Dan untuk maklumat saudara, bacaan IPU antara 51 hingga 100 dikategorikan sebagai sederhana, 101 hingga 200 tidak sihat, dan 201 hingga 300 sangat tidak sihat. Bacaan IPU antara 101 hingga 200 dikategorikan sebagai tidak sihat. Bagi mendapatkan maklumat berkaitan IPU terkini, saudara boleh layari laman Sesawang JAS di pautan eqms.gov.my / APIMS, atau juga boleh muat turun aplikasi telefon pintar saudara di aplikasi rasmi MyJAS EQMS. Prihatin, Radio Klasik.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Bilang Budaya Radio RTM.
2: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

Yang terus mendengarkan kami di Lembah Kelang, frekuensi kami 87.7 MHz dan juga 98.3 MHz. Yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara Wirama hujung minggu sawal 6 pagi tadi. Seperti biasa, saya tinggalkan saudara di ruangan Nostalgia di Klasik, lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu Klasik di ruangan sepanjang Jalan Kenangan 11 pagi hingga 12 tengah hari nanti. Selepas ini rakan penyampai Syazmil Izzuan akan terus setia bersama saudara Wirama hujung minggu 12 tengah hari sehingga 6 petang nanti. Satukan hati kekal abadi, saya Izzat Sofi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan yang buruk kilafnya semestinya datang daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 30 Rabiul Awal.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.

0: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
0: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Nostalgia di klasik, lagu rakaman piring hitam.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: KASA. K-A-S-A. KASA. KASA adalah angkasa.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya. Berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Radio Klasik menggamin kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari serta salam hujung minggu buat saudara pendengar setia Radio Klasik. Saya Syazmil Izwan akan sambung hiburkan saudara di hari Sabtu ini yang bertarikh 12 September 2026 bersamaan pula dengan 30 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih terlebih dahulu saya ucapkan buat rakan penyampaian sebentar tadi, DJ Izzat Saufi yang dah pun temankan saudara bermula 6 pagi tadi hinggalah 12 tengah hari ini. Dan saya Syazmin Izwan akan sambung temankan saudara untuk Wirama Hujung Minggu bermula 12 tengah hari hingga 6 petang nanti. Buat saudara yang sedang memandu, mungkin dalam perjalanan nak keluar mencari makan tengah hari atau yang sedang bersiap-siap nak bawa keluarga berjalan-jalan, semoga perjalanan saudara dipermudahkan. Pandu dengan cermat, jangan leka dan paling penting, jangan guna telefon bimbit ketika memandu. Dan kepada yang memilih untuk berehat di rumah di waktu hujung minggu ni, selamat menikmati waktu tengah hari bersama dengan keluarga dan biar hujung minggu ni lebih tenang, lebih santai dan pastinya ditemani dengan irama pilihan tentunya di Radio Klasik menggamin kenangan. Baiklah saudara, saya nak hiburkan saudara di waktu tengah hari ini dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Razis Ismail, lagu yang bertajuk Kepulangan. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamin kenangan.

0: Zahara.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta Azin keluar pagi, sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: harap jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
2: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau orang dah mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Haa.

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah, ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apa okey, ber?
1: Ya, nak kahwin bukan mata.
0: Oh, tak iya juga, ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau

0: budak Sempang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya atau dengan bapaknya?
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dah nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuma tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran. Dia kata, sabarlah Ali.
2: Ali Mamat dan juga Abon dengan lagu yang bertajuk Joget Di Manalah Jodoh baru saja menghiburkan saudara. Dan saya pasti di waktu hujung minggu ni, hari Sabtu ni, ramai yang dapat jemputan kenduri kahwin yang sekarang ni dalam kereta nak menuju ke jemputan kenduri kahwin. Saya doakan semoga saudara selamat sampai ke destinasi. Dan saya nak bacakan jugalah antara kiriman ucapan pendengar di nombor WhatsApp Radio Klasik yang ini daripada Leman. Katanya, selamat bertugas DJ untuk hari ini. Salam buat pendengar-pendengar setia Radio Klasik. Salam berhujung minggu. Dan untuk pengetahuan DJ, di Singapura sekarang ni tengah hujan. Itu info yang saya boleh kasih untuk DJ. Terima kasih Leman untuk infonya. Dan seterusnya, Kak Hamidah Kasim dari Taman Merdeka Jaya, Melaka, tetap mendengar Radio Klasik nombor 1. Dan juga salam buat semua adik-beradik yang sedang mendengar. Seterusnya, Abdul Jalil Paimin yang berada di Kota Tinggi Johor, selamat tengah hari buat kerabat Radio Klasik. Semoga sejahtera selalu. Hari ini saya tak ke mana-mana, saya rehat saja di rumah sambil layan Radio Klasik. Dan seterusnya, Raj Zarina Permatang Kuang, Seberang Perai, assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Selamat bertugas di hujung minggu. Salam untuk Radio Klasik menggamit kenangan. Dan hari ini untuk menu tengah hari, saya masak kari ketam dengan buah nanas. Oh, memang sedapnya. Kari ataupun ketam merupakan makanan kegemaran saya. Kalau dekat konti ni, sebelah rumah dengan Kak Raj Zarina ni, memang saya akan pergi. Apapun, terima kasih dan juga selamat menjamu selera. Baiklah saudara, sekejap saja nanti, tepat pada pukul 12.30 minit tengah hari, kita akan berikan laluan seketika untuk segmen tajaan di Radio Klasik. Ini dia lagu daripada Azman Idris, lagu yang bertajuk Zuraida. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sekarang kita nak berikan laluan seketika untuk segmen tajaan di Radio Klasik. Dan sekarang ini yang berada di talian, saya bersama dengan Puan Azlin yang merupakan jurucakap bagi Organic Mattress. Assalamualaikum Puan.
1: Ya, waalaikumsalam. Saya Zuhair. Apa khabar?
0: Apa khabar? Khabar baik saya di sini. Selamat tengah hari. Dan juga di hujung minggu ni, waktu-waktu tengah hari ni pula, apa yang menarik untuk dikongsikan kepada semua pendengar setia Radio Klasik? Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pendengar kesayangan kita. Jadi hari ini bersama saya Lin daripada Organic Mattress Sdn. Bhd. Okey, kalau pendengar setia Radio Klasik tu, saya rasa dah tahu dah kalau dengan Lin, dengan Organic Mattress, tak lain tak bukan, sebenarnya kita nak mempromosikan produk kita iaitu tilam. Okey, cumanya tilam dekat Organic Mattress ni berbeza sedikit lah, yang mana kita buat sendiri. Kalau dari segi rupa bentuk fizikal tu memanglah kita boleh katakan samalah tilam kebanyakan part segi dan sebagainya kan. Okey, tapi dari segi rasa tu berbeza. Macam contoh jugalah, macam kedai makan kan, kedai A, kedai B jual bihun goreng yang sama tapi rasa berbeza. Sebab apa? Mungkin penggunaan bahan kan, cara pembuatan tilam tu berbeza. Sama dari segi rupa bentuk tapi rasa tak sama. Okey, sebab pemilihan penggunaan bahan, okey, grade bahan tersebut dan jenis bahan tersebut berbeza. Jadi sama juga dekat sini, macam dekat Organic Mattress sebenarnya selalunya kita akan recommend dekat pelanggan tilam yang sesuai untuk diri masing-masing. Okey, sebab setiap antara kita berbeza dari segi berat badan, umur, okey, dari segi macam keperluan tilam tu selalunya orang akan cari. Orang Cik Abu ni contoh ada masalah berkaitan dengan slip disk. Jadi jenis tilam yang dicari berbeza, mungkin sedikit padat. Jadi yang Puan Kiah pula mungkin beratnya dalam tak besar mana, dalam 50-60, tak nak yang padat sangat. Jadi setiap orang ada apa orang kata preference yang berbeza lah mengenai tilam apa yang mereka nak. Jadi dekat sini tuan-tuan boleh request tilam apa yang tuan-tuan nak, yang dicari. Jadi kita akan sarankan yang terbaik untuk membantu dari segi tidur, dari segi keselesaan dan penggunaan tu nak yang macam mana, nak yang basic ke, nak yang premium dan sebagainya. Sebab dekat sini kita ada beberapa pilihan lah, antaranya kita ada tilam daripada Anissa, kita ada tilam manja, kita ada tilam sabut kelapa, kita ada tilam latex. Okey, setiap bahan, setiap nama tilam ni, Shazmir, dia punya perbezaan tu dari segi penggunaan bahan lah. Penggunaan bahan dan jangka hayat sesebuah tilam dan kepadatan tilam tu berbeza. Okey, contoh hari ni kita tak nak buang masa juga sebab sekarang kita dalam bulan 9 ni kita ada Hari Malaysia. So sudah pasti kami pun tak ketinggalan untuk memberikan promo sempena Hari Malaysia. Okey, jadi untuk itu kita nak mulakan dengan tilam yang pertama iaitu tilam Anissa. Nanti kita cerita kenapa anda perlu menukar tilam yang sedia ada ataupun tilam lama dekat rumah kepada tilam yang baru. Okey, jadi saya tak nak anda terlepas kempen. Jadi kita proceed dulu dengan kempen, nanti kita akan cerita tentang tilam dan sebagainya. Okey, jadi yang pertama kita sedang melancarkan kempen sempena Hari Malaysia, yang mana kita berikan tilam Anissa ni dengan ketebalan 8 inci. Tilam kita dia tanpa spring. Tapi sebenarnya selalunya bila orang tanya tilam tanpa spring macam mana dia nak menyokong, nanti dia lembik ke, nanti dia tenggelam ke kan. Okey, yang kita ni kita walaupun tak guna spring tapi duduklah di kiri, kanan, depan dan belakang, strukturnya penuh. Okey, penuh, dia tak ada melendut. Sebab kita lebih prefer untuk bantu mereka bagi dapatkan sokongan yang betul dan rasa tilam tu. Sebab macam sekarang je lah, bila peredaran zaman, kadang kita nak tilam yang fleksibel, yang macam ringan dibawa ke sana ke sini kan. Tapi kita masih mengekalkan cara lama juga dari segi rasa tilam tu. Kita nak dia betul-betul menyokong dari segi zon-zon utama. Dia tak straight saja. Sebab tilam badan kita kan dia ada lekuk-lekuk, curve-curve di bahagian tengkuk, belakang kan, pinggul, dia tak straight. Jadi kalau kita tidur atas tilam yang terlalu straight, dia akan buatkan kita rasa sakit, terutamanya bila kita menukar, kita mengiring. Ya, tak percaya anda cuba. Kalau anda guna tilam yang rasa sangat, bila kita mengiring tu, dia bagi tekanan pada bahagian bahu dan dia akan sakitkan urat belikat kita. Kadang bawa kepada berminggu. Tapi kita kat sini still nak maintain untuk bagi rasa keselesaan walau apa posisi tidur anda sekalipun. Okey? Jadi nak mengiring ke kiri ke, ke kanan ke, ke depan ke, ke belakang ke, anda still rasa selesa. Okey, dan satu lagi sokongan untuk bahagian belakang lah. Sebab tilam ni dia berkait rapat dengan tulang belakang. Jadi kita tak nak dia anda melendut ke bawah ikut berat. Sebab nanti penjajaran tulang belakang akan terjejas. Okey, dan kita nak bila anda baring tu dia tak ada gegaran. Okey, tak ada gegaran bila pusing kiri kanan tu, tak rasa pasal yang sebelah tak terganggu lah. Jadi kita boleh kekalkan kualiti tidur yang baik. Jadi untuk Anissa ni, untuk tilam yang saya bagi tahu ni, mungkin ada yang kata, oh, ini mesti jual dengan harga RM2,000-3,000. Tak. Abang kakak, inilah peluang untuk beli waktu sekarang, waktu Lin tengah bercakap ni, sebab yang ni daripada RM999 tu Syazmiah, harga asal dia RM1,000 lah kita katakan untuk satu tilam. Tapi sempena kempen ni anda boleh train tilam lama. Satu lagi kelebihan kita Syazmiah, kalau beli tilam dengan kita tak perlu pening kepala nak fikir nak mana nak campak tilam lama, mana nak buang kan. Kita ambil dan kita bagi harga potongan daripada tilam lama tu. So potongan tu sebanyak RM300. Okey, apa saiz, apa ketebalan, apa jenis pun, cumanya satu pembelian tu satu je lah kita ambil. Sebab ada yang kata, ni saya makcik ada lima, kan jadi free pula tilam lim kan. Jadi satu pembelian satu je kita ambil kira. Okey, jadi potong 300, jadi tinggal harga RM699. Okey, sangat jimat, RM699. Nak guna untuk bilik tetamu, bilik anak, bilik anda sendiri pun boleh. Ini saiz queen, ketebalan 8 inci. Okey, jadi rebut peluang sekarang sebab promo ni tak lama. Kita pun bulan ni bersiaran pun dalam beberapa kali sahaja. Jadi yang mana nak terus call in, terus WhatsApp dia sekarang 013-584-0288. 013-584-0288. Baik, kita break sekejap. Sementara anda nak call, boleh call. Okey, tapi saya belum habis. Jangan pergi mana-mana. Kita kembali selepas ini.
0: Baik, kita akan kembali selepas ini bersama dengan Puan Azlin, wakil daripada Organic Mattress.

0: 12.40 minit nak tengah hari dan saya masih lagi bersama dengan si gadis Ayu ni, Puan Azlin, yang merupakan jurucakap bagi Organic Matra. Jadi Puan Azlin, mungkin nak kongsikan lagi apa promosi yang menarik untuk dikongsikan kepada semua pendengar Radio Klasik. Silakan.
1: Baik, terima kasih atas pujian itu. Baik, jom kita teruskan cerita kita mengenai tilam. Okey, cumanya ada yang daripada Sabah Sarawak dah mula WhatsApp. Minta maaf banyak-banyak sebab setakat ini kita hanya cover di Semenanjung. Okey, untuk Sabah Sarawak mungkin kami soon insyaAllah nanti kita akan bagi tahulah sekiranya ada. Daripada Utara Perlis sampai Selatan Johor, orang-orang Pantai Timur, hanya 699 sahaja kita nak bagi untuk hari ini. Yang ni kalau habis-habis dia ada limitation stock sahaja. Okey, yang ni untuk queen size ketebalan 8 inci. Kalau jari Lin ni lebih kurang sejengkal macam tu lah. Okey, tapi dia tak turun tau, dia tak melendut. Tapi dia taklah terlalu keras dan tidak terlalu lembut. Dan kalau nak hadiahkan pada mak ayah memang sangat-sangat saya recommend. Mungkin kita ingat kadang hadiah ni berbentuk wang ringgit ataupun pakaian kan, beli barang rumah. Tilam juga sebenarnya amat penting ya, sebab kadang-kadang orang bila dah berumur ni mereka tak nak spend sangat untuk tilam kan. Jadi kita sebagai anak ni bagi mereka keselesaan, sebab bila berumur ni yalah, salah makan sikit, salah tidur sikit, mulalah sakit pinggang, sakit belakang dan sebagainya. Apa kata anda dapatkan tilam untuk mereka? Pastinya bila balik je, oh okey, nampak sihat, yalah tidur atas tilam yang kamu beli kan. Jadi macam tu lah. Okey, jadi untuk anak-anak pun, okey, spend sikit tilam. Jangan bagi tilam yang, tilam ni dia bukanlah benda yang dia boleh diwariskan. Nanti kita hanya wariskan debu habuk hama je pada anak. Okey, bila mak ayah beli tilam baru, biasanya tilam lama bagi anak lah pakai kan. Tapi sebenarnya debu habuk hama, alignment pun dah tak sama kan. Kepadatan pun dah kurang, kesian anak kita. Okey, okay, jadi beli. Sebab kita selain daripada 699 ni, kalau anda nak yang 5 inci 488, ada yang lebih murah pun. Okey, dan seterusnya kita nak pergi kepada satu lagi kempen untuk set. Untuk set ni, kita buat set combo jimat tau. Kita ada tilam Anissa 8 inci yang saya setkan dengan katil dia sekali. Sebab setengah orang macam beli tilam baru, katil pun kadang ada baru ni kes, beli dah tilam baru Lin, kenapa tak guna? Katil patah pula Lin, kena tunggu orang datang tukar dulu. Okey, jadi beli je satu set lengkap, tilam dengan katil dengan saya. Harga asalnya RM1,699. Lepas trade-in potongan RM300 dapat RM1,399. Tapi sempena National Day Hari Malaysia ni, kita nak bagi potongan 16%. Okey, jadi daripada RM1,399 tinggal 1175 point berapa sen. Tapi saya bagi 1175 je. Ini untuk hari ni je tau. Untuk hari esok, lusa dah tak dapat. Sebab ini sempena promosi hari ni je. Jadi cepat-cepat call in 1175. Jadi jimat dapat satu set, dapat tilam, dapat katilnya sekali. Okey, call in sekarang 013-584-0288. Okey, ni size queen. 013-584-0288. Okey, penghantaran free, dah sampai barang baru bayar. Okey, untuk bayaran, baru Lin tahu yang mana ni pun pelanggan katalah, Lin ada QR tak? Saya nak escalator. Oh, baru saya tahu. Selalunya dia cash ataupun debit card, credit card. Kalau nak installment ada credit card pun boleh. Tapi sekarang ada tambahan baru untuk escalator ya. Jadi bagi anda yang nak order, so boleh call sekarang. Okey, 013-584-0288. Okey, dan satu lagi untuk yang nak letak dalam bilik utama, manja organik takkan saya tinggalkan. Ini adalah best seller. Manja organik ni dengan waranti 10 tahun, tilam yang grade premium sebab bahan dia lebih kualiti, lebih tinggi dia punya grade. Okey, dan dia ada daun organik dan segala macam. Dia cover menyeluruh daripada 5 zon utama untuk support dari segi penat kerja. Kalau kita balik penat dah ni, dah tak boleh dah ni, dah kena baring je kan. Jadi baring atas manja ni, kejap je dia riliskan kepenatan daripada level 10 tu ke level 1. Kadang kita tak rasa pun apa yang kita buat hari ni sebab rasa lega sangat. Okey, dia bantu untuk belakang, pinggang, untuk keselesaan, untuk tidur yang kualiti. Penat hari ni, settle hari ni. Itu manja. Jadi harga dia RM1,700, tapi kita tak nak bagi harga RM1,700 untuk pendengar kita. Kita bagi special price tolak tilam lama 300 tinggal 14, daripada 14 saya nak bagi 1000 je hari ni. Jadi yang mana tengah tunggu, Lin, bila nak bagi manja harga murah, inilah harinya. Jadi call Lin sekarang 013-584-0288, 013-584-0288. Okey, call sekarang. Jangan tunggu lagi. Yang mana tilam kat rumah tu memang dah minta tukar baru, tukarlah sekarang. Okey, jangan tunggu nanti dah sakit belakang baru nak cari tilam. Okey, jadi sampai sini dululah sebenarnya untuk pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah ada masa dan ketika berjumpa lagi. Jangan dengar saja call kita sekarang. Okey, dan follow kami juga dekat TikTok di Organic Mattress. Baik, terima kasih semua. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih buat Puan Azlin, wakil dari Organic Mattress, untuk segmen tajaan di Radio Klasik. Jadi saudara, jangan ke mana-mana, terus setia dengar Radio Klasik, menggamit kenangan.
2: Sungguh gemilang negeriku mensyukuri nikmat kemerdekaan. Malaysia terus maju gemilang berkat jiwa sepakat. Rakyat yang berpadu erat, seganding menjunjung daulat, sedera menyusur matlamat.
3: Gemilang negeriku.
2: Hidup biar berjasa, demi tanah air yang dicintai semua. Damai di sudut hati, indah memupuk harmoni. Selamat Hari Malaysia daripada kami, Radio

0: Radio Klasik menggamin kenangan 12.54 minit tengah hari ketika dan waktu ini. Selamat tengah hari dan juga selamat berhujung minggu saya ucapkan buat saudara. Baiklah saudara, tepat pada pukul 1 tengah hari saya akan bawa saudara ke pusat berita Radio RTM untuk kita ikuti utama 1 tengah hari dari sana. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia dengar Radio Klasik menggamin kenangan.
1: Radio nombor 1 di hati saudara. Radio Klasik menggami kenangan.

Malaysia teroka kerjasama baru di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama Satu Tengah Hari.

Berita seterusnya, seorang lelaki berusia 31 tahun ditahan selepas disyaki membunuh ibunya di sebuah rumah sewa di Kampung Katagayan, Tambunan, Kota Kinabalu, Sabah. Ketua Polis Daerah Keningau, Superintenden Irwansyah Abdul Basir berkata pihaknya menerima laporan berhubung kejadian membabitkan wanita berusia 56 tahun itu kira-kira 2 petang semalam. Siasatan awal mendapati mangsa meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan dipercayai disebabkan senjata tajam. Kes disiasat ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Perhilitan Terengganu berjaya menangkap seekor gajah jantan liar yang berkeliaran di Kampung Kolam, Ajil, Kuala Berang. Pengarahnya Dennis Ten Chun Yung berkata, gajah itu ditangkap 6 anggota perhilitan sebelum ditambat di lokasi sama kira-kira 5.30 petang semalam. Pemerhatian awam mendapati gajah itu dalam keadaan stabil dan sihat, namun pemantauan berterusan akan dijalankan sehingga operasi pemindahan dilaksanakan. Luar negara, Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang kini di New Delhi bagi menghadiri sidang kemuncak BRICS mencadangkan penubuhan syarikat insurans semula kumpulan itu dengan modal permulaan $10 bilion. Beliau mengutarakan idea itu dalam ucapan di Forum Perniagaan BRICS untuk menampung risiko projek infrastruktur dan tenaga utama serta meningkatkan keyakinan sektor swasta. Pezeshkian telah menggesa penggunaan mata wang negara digalakkan untuk pembayaran perdagangan dalam kalangan ahli BRICS. Gempa bumi berukuran 6.5 pada skala Richter melanda Kepulauan Seribu, Jakarta awal pagi tadi dengan gegaran dirasai di ibu negara Republik itu dan bahagian Jawa serta Sumatera. Pengarah gempa dan tsunami Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofizik Dr. Wijayanto berkata, gempa bumi itu berpusat di Laut Jawa 69 km timur laut Kepulauan Seribu, Jakarta pada kedalaman 368 km. Gempa bumi tersebut berlaku selepas gempa bumi berukuran 6 magnitud melanda laut bandar di timur Indonesia petang semalam. Sementara itu, beberapa pintu masuk pelancong di Gunung Bromo di Jawa Timur Indonesia ditutup selepas kebakaran tercetus di Sawana Pengol. Menurut Ketua Lembaga Taman Negara Bromo, Tengah Semeru, Rudi Janta Tajanugara, penutupan itu sementara menunggu pihak berkuasa menilai keselamatan di lokasi terjejas. Pelancong masih boleh mengakses Gunung Bromo sehingga laut pasir manakala lembah watangan Sawana masih ditutup. Ketua Badan Pencegahan Bencana Wilayah Jember AD Budi Susilo berkata, kebakaran belum dapat dipadamkan sepenuhnya dengan angin kencang menghalang usaha pemadaman. Beralih ke sukan, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosli semakin menghampiri tahap kecergasan terbaik dan yakin mampu mencapai kondisi terbaik menjelang saingan sepak takraw sukan Asia Aichi Nagoya 2026 bulan ini. Muhammad Shahir berkata prestasinya menunjukkan perkembangan positif terutama dalam tempoh seminggu terakhir ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia teroka kerjasama baharu di BRICS. Keputusan DNA mangsa nahas helikopter diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله فإذا سمع الأذان خرج. Yang bermaksud Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membantu pekerjaan istrinya di rumah, dan sekiranya baginda mendengar seruan azan, maka baginda akan segera keluar, yakni untuk menuju ke masjid. Hadis riwayat Al-Bukhari.

والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

0: Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya, berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang.
1: Ayo

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: KASA. K-A-S-A. KASA. KASA adalah angkasa.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Radio Klasik di Shah Alam 98.3.
3: Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Perlis, Kedah, Pulau Pinang 94.9 MHz di utara.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik yang mengkamin kenangan. Assalamualaikum dan selamat petang. Kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmil Izwan yang menemani saudara menerusi Wirama Hujung Minggu. Selamat berhujung minggu saudara. Selamat beristirahat sambil dengar Radio Klasik dan apa jua aktiviti saudara di hujung minggu ni, hari Sabtu ini. Terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai teman saudara. Jadi saudara kena terus kekal bersama sama-sama dengan kami kerana selepas ini kita akan teruskan lagi dengan himpunan lagu-lagu yang cukup dekat dengan kenangan dan juga perjalanan hidup saudara. Dan saudara dah makan tengah hari ke belum? Kalau dah makan tengah hari, apakah juadahnya? Boleh kongsikan dengan saya, boleh hantarkan ucapannya ataupun kirimannya di nombor WhatsApp Radio Klasik 0135656128. Dan selepas ini saya akan hiburkan saudara dengan lagu daripada Dato' Ahmad Jaiz, lagu yang bertajuk Mabuk Kepayang. Tapi kita berikan laluan seketika untuk Maimunah Ai dan juga Les Remaja, lagu yang bertajuk Gelisah Menanti. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamin kenangan.

Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Maka tak cinta. 2:13 minit petang. Selamat petang dan selamat berhujung minggu buat saudara yang sedang dengar Radio Klasik ketika ini, yang mungkin nak pergi ke mana-mana sahaja dengan keadaan berjerebu sekarang ini, musim jerebu ni. Pastikan saudara ada pelitup muka, beli yang N95 yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan pastikan juga kalau pergi kat luar tu, beli ataupun bawa bekalan air yang secukupnya. Baiklah saudara, saya nak bacakan antara kiriman ucapan di nombor WhatsApp Radio Klasik, yang ini daripada Kak Wan Noriza dari Yan Kedah. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Layan aja petang-petang ni dengan cuaca yang mendung, layan sambil berehat di rumah sahaja. Dan seterusnya, Hashim dari Taman Sri Muda Shah Alam, sambil layan Radio Klasik, terima kasih siarkan lagu-lagu yang menggamit kenangan. Ucapan kepada semua pendengar Radio Klasik, terutama kepada Pak Cik Nan yang ada dekat Hospital Seredang, dengan ucapan semoga cepat sembuh. Baiklah saudara, sekejap lagi saudara akan dihiburkan dengan lagu nyanyian daripada J. Ismail and the Irama, lagu yang bertajuk Lupakan Daku. Tapi kita dengarkan lagu ini dahulu daripada A. Ramli, lagu yang bertajuk Hidup Bersama. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Radio Klasik di Seremban 87.9.

lagu yang dirakamkan sekitar tahun 1984, nyanyian daripada Datuk Sheikh, lagu yang bertajuk Anugerah dari Kegagalan membawa kita tepat pada pukul 2.25 minit petang. Terima kasih buat saudara yang memilih Radio Klasik sebagai hiburan di waktu hujung minggu ini. Saya nak bacakan kiriman ucapan daripada Alang JB. Assalamualaikum, selamat bertugas DJ Syazmil. Terima kasih tadi pilih lagu Mabuk Payang daripada Dato' Ahmad Jaiz. Kenangan betul lagu tu semasa berada di rantau orang satu masa dahulu. Sama-sama, dan diharapkan Alang JB terhibur dengan lagu yang telah pun saya siarkan. Dan seterusnya, Kak Wan. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam, selamat bertugas dan juga selamat petang dan juga selamat berhujung minggu buat semua pendengar setia Radio Klasik. Juga buat Acik Jamiah yang berada di Mersing, hari ini untuk pengetahuan Syazmil, saya kurang sihat dan duduk rumah je sambil layan Radio Klasik, lagu best-best Melaka. Ini orang Melaka cakap, kalau tak apa-apa sihat, duduk rumah je, jangan merayau-rayau. Okey, baiklah. Apapun, terima kasih buat saudara yang masih lagi setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan. Dan sekarang saya nak hiburkan saudara dengan lagu ini, sebuah lagu nyanyian daripada Kasim Selamat and the Swallows, lagu yang bertajuk La Oba. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.

Selamat pengantin baru nyanyian daripada Anita Sarawak baru saja menghiburkan saudara. 2.38 minit petang ketika dan waktu ini. Saya juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan selamat pengantin baru buat Raja Sehari yang telah pun mendirikan rumah tangga pada hari ini. Semoga ikatan perkahwinan kekal hingga ke jannah. Baiklah, saya nak bacakan lagi beberapa kiriman di nombor WhatsApp Radio Klasik. Yang ini daripada Kak Miah dari Perak, nak tujukan ucapan buat kawan yang mengenali Kak Mia. Sambil rehat, jom layan Radio Klasik menggamin kenangan. Seterusnya, Kak Ayah Askar Taman Daskoh, Kuala Krai, Kelantan. Assalamualaikum Syazmil. Waalaikumsalam. Nak buat ucapan selamat petang kepada anak anda yang bernama Nur Anita Azian, sekeluarga di RKAT Rumah Keluarga Angkatan Tentera Tin Batu Muda, Kuala Lumpur. Juga saya nak menyapa Haji Masrawi Haji Yakni dari Blok 10 Felda Keratung 6 Muazzam Pahang, serta Kak Ida Tarman dari Felda Palung Timur 02 Segamat yang sedang dengar Radio Klasik ketika dan waktu ini. Juga buat Sulaiman Ahmad, salam hujung minggu buat DJ yang bertugas dan juga pendengar setia Radio Klasik. Saya baru selesai makan tengah hari dengan masakan kari ikan siakap campur terung dan juga bendir bersama dengan goreng ikan keli. Terima kasih DJ, sama-sama. Baiklah saudara, mari kita hibur-hibur dengan lagu ini. Lagu nyanyian daripada Husaini B and the Beast 5, lagu yang bertajuk Ku Kan Berjuang. Terus menghiburkan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Radio Klasik menggamin kenangan 2.50 minit petang ketika dah waktu ini. Lebih kurang dalam 10 minit lagi untuk kita menuju ke pukul 3 petang. Dan seperti biasa saudara, setiap hari Sabtu kita ada rancangan Senandung Persona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Akan bersama-sama dengan saudara sekejap saja nanti. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Hanya 4 bintang terbaik sahaja akan mewakili Zon Semenanjung ke Kemuncak Bintang Kecil 2026. Johor, Dia Khalisha. Melaka, Naila. Negeri Sembilan, Aryan. Selangor, Irene. Wilayah Persekutuan, Sofia Adilia. Pahang, Kisha. Kelantan, Naufa. Terengganu, Dia. Perak, Akilah Mughni. Pulau Pinang, Melissa Rose. Kedah, Reza. Perlis, Inara Hazel. Jom ramai-ramai meriahkan Malam Debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung. Sabtu 12 September bermula pukul 9 malam bertempat di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri Sembilan. Saksikan secara langsung di TV2 Dunia Ria.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekut tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September. Sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekomisi Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
4: Lagu apakah yang saudara ingin dengar? Siapakah artis yang akan mewarnai hujung minggu saudara? Nantikan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Menampilkan idola kesayangan saudara minggu ini. Jadi, apa tunggu lagi? Penuhkan ruangan komen di page rasmi Radio Klasik dengan lagu pilihan saudara daripada artis pilihan kami. Senandung Pesona Klasik. Menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Sabtu, 3.15 minit petang hingga 4 petang. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.
5: Radio Klasik yang menggamen kenangan kembali semula bersama-sama dengan saya Syazmin Izwan, dan seperti yang saya janjikan kepada saudara, sekarang kita dalam rancangan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada penerbit bersama, iaitu Azura Lisa Aziz dan juga Diani Shazlina Amr Razdi, dan penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan untuk rancangan Senandung Pesona Klasik. Baiklah saudara, ada lagu yang sekadar didengar dan ada lagu yang mampu menggamit kenangan. Lebih-lebih lagi apabila dialunkan dengan suara penyanyi yang lunak dan merdu. Alunan irama menyentuh telinga, suara merdu menyentuh jiwa, lalu kenangan lama kembali hadir tanpa diundang. Inilah dia, Senandung Pesona Klasik. Luahkan sedikit waktu bersama-sama dengan kami kerana irama semalam yang terus mekar hingga ke hari ini. Setiap Sabtu pukul 3.15 minit petang, kami pilih artis, saudara pilih lagu. Dan artis pilihan minggu ini adalah kumpulan Ilusi, Ibnu Reza dan juga Ismail Harun. Dan saudara boleh bersama-sama dengan saya kerana saya sekarang ini sedang live di TikTok Radio Klasik. Yang belum lagi ikuti kami di semua platform sosial media Radio Klasik, saya mohon untuk saudara ikuti kami di semua platform sosial media Radio Klasik. Baiklah saudara, saya nak mulakan Senandung Pesona Klasik dengan artis yang pertama. Artis yang pertama yang saya akan siarkan lagunya adalah kumpulan Ilusi, yang mana untuk pengetahuan saudara, kumpulan Ilusi yang berasal dari negeri Johor ini mula menempa nama pada tahun 1988 menerusi single Puisi Cinta dari album pertama mereka. Mereka bergerak hanya 4 orang anggota tanpa pemain drum, iaitu Ayai Ilusi selaku vokal, Leman selaku pemain gitar, Shah selaku pemain keyboard dan juga Yim selaku pemain bass. Dan saudara, untuk permulaan Senandung Pesona Klasik, kami pilih artis, saudara pilih lagu. Kita dengarkan dahulu lagu menerusi album Dalam Ilusi pada tahun 1988, ciptaan sepenuhnya oleh Zaidin Muhammad Nor, lagu yang bertajuk Puisi Cinta. Semuanya untuk saudara, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

Senandung Pesona Klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.

0: Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.
1: Senandung Pesona Klasik, kami pilih artis, saudara pilih lagu. Artis yang pertama telah pun selesai dan kita nak beralih kepada artis yang kedua yang kami pilih adalah Ibnu Reza. Dan untuk pengetahuan saudara, Ibnu Reza telah pun memulakan kerjaya seninya pada tahun 1984 dengan menyertai pertandingan Bintang RTM. Beliau merupakan seorang kaki tangan kerajaan namun bersara awal pada tahun 1993 kerana ingin menumpukan kepada kerjaya seninya. Ibnu Reza merupakan anak jati kelahiran Batu Kikir, Negeri Sembilan, dan beliau tidak segan menceritakan asal-usul dan menyelak lembaran lalu kerana pengalaman berharga itulah menjadikan masih mampu bertapak dalam bidang seni sewaktu hidupnya. Lagu yang pertama untuk artis Ibnu Reza, lagu yang bertajuk Berdiri Seorang Perindu. Semuanya untuk saudara menerusi Senandung Pesona Klasik.

Senandung Pesona Klasik menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.

bodoh. Karena hari esok tidak memberi perjanjian kepada sesiapapun. Kau tahu cinta adalah sesuatu nikmat yang diperlukan sangat-sangat oleh sekalian insan. Dan kalau kau katakan kau dapat hidup tanpa cinta dalam 60 saat, kau hanya memperdayakan dirimu sendiri. Dengar ya, aku ingin menceritakan apa yang telah terjadi atas diriku yang

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik, menelusuri keindahan lagu-lagu nostalgia. Kami pilih artis, saudara pilih lagu. Istimewa di Radio Klasik. Senandung Pesona Klasik.
4: Senandung Pesona Klasik, kami pilih artis, saudara pilih lagu. Baiklah saudara, pada zaman kegemilangan Ismail Harun, beliau mengambil keputusan berhijrah ke Australia pada awal tahun 70-an dan hanya kembali ke tanah air sekitar tahun 2000. Dan kali terakhir beliau mengadakan persembahan di Singapura iaitu pada tahun 2011, manakala di Malaysia pula kunjungan terakhirnya ketika diundang menjayakan konsert di Raja di Kuala Perlis. Lagu Ilham Pujangga adalah lagu anthem beliau. Lagu ini dicipta oleh Ibrahim Yadi dan seni kata tulisan Ismail Harun sendiri yang penuh dengan nasihat yang amat berkesan di hati sanubari. Lagu yang seterusnya untuk Ismail Harun, lagu yang bertajuk Ilham Pujangga dan seterusnya, Lahirmu Berbau Kasturi, akan menghiburkan saudara sekarang ini juga menerusi senandung Pesona Klasik.

Radio Klasik menggamin kenangan. Baiklah saudara, lagu itu Lahirmu Berbau Kasturi menutup tirai senandung pesona klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu untuk minggu ini. Saya Syazmil Izwan bagi pihak penerbit penyelaras, Sepuan Rohani Hamdan, dan juga penerbit bersama Azura Lisa Aziz dan juga Diani Syazlina Ahmad Razdi mengakhiri senandung pesona klasik dengan serangkap pantun. Ini penerbit dah sediakan, saya kena bacakan pantunnya. Pantunnya berbunyi begini: bubu rotan letak di dahan, kelah berenang dalam luka. Selesai tiga artis pilihan, agar rindu terubat sudah. Baiklah saudara, kita jumpa lagi dalam rancangan Senandung Pesona Klasik. Kami pilih artis, saudara pilih lagu pada minggu hadapan. Terus dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Tuliskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة من تظر الصلاة. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat seseorang lelaki secara berjamaah adalah lebih utama daripada salatnya di rumah ataupun di pasar dengan kelebihan 25 kali ganda. Yang demikian itu apabila dia berwuduk dengan sempurna, lalu dia memperelokkan basuhan wuduknya, kemudian dia keluar ke masjid dan tidaklah keluarnya ke masjid kerana ada sebab yang lain kecuali untuk menunaikan salat, maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, melainkan setiap langkahnya itu akan diangkat satu darjat baginya dan dihapuskan satu dosa baginya. Dan apabila dia telah mengerjakan salat, maka akan sentiasa ada para malaikat yang mendoakannya selama dia masih berada di tempat salatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang daripada kamu akan dikira dalam keadaan salat selama mana dia menanti untuk menunaikan salat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Saudara muslimin dan muslimat, sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: KASA. K-A-S-A. KASA. KASA adalah angkasa.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Saya Tan Sri Johari bin Abdul yang dipertua Dewan Rakyat. Terus dia dengar Radio Klasik menggamit penari.

0: Ikuti karapan isu-isu semasa dalam Cubit-Cubit Manja.
1: Satu lagi kan, ha, Malaysia menduduki carta paling atas destinasi mesra Muslim terbaik dalam laporan Indeks Pelancongan Muslim Global GMTI 2023 tahun.
2: Tempoh 4 bulan pertama tahun ni pun hampir 15,000 notis kesalahan merokok di premis makanan dikeluarkan. Ha. Jangan tak tahu. Ha.
3: Kita akan buat jualan di lokasi-lokasi terpilih. Ha, maknanya lebih ramai rakyat akan dapat beli barang dengan harga rahmah. Ha, sebab dah ada kedai cari rakyat ni.
0: Ke udara setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya. Berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang. Ayuh!

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

0: Eh Din, ini surat apa ditulis lah Din?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lah Jis. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh apa dah?
1: Mari buka radio lah Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni Din?
1: Ar radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya Din?
1: Walil juruhul hebahun Al Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebah Azlanun.
3: Eh, mana Jis?
2: Juru hebah Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
4: Eh, Ramli.
3: Buka radio.
4: Buka radio.
3: Buka radio, Ramli.
4: Buka radio.

Ya, buka radio dan buka langkah sedara. Kita pasang kuda-kuda dulu. Biar kemas. Ha, biar kukuh tapaknya sedara agar tidak sumbang. Awas langkah supaya tidak sumbang dalam memulakan langkah pertemuan untuk petang ini. Hamba Pendekar Azlan Omar memulakan pertemuan ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Sambut salam hamba juga untuk kita mulakan awal mula bicara pertemuan kita petang ini, saudara, didahulukan dengan salam dengan lafaz assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ini juga dipanjangkan untuk rakan jurahebah Syazmil yang dah pun selesai tugasannya, saudara. Tugasan dia selesai, tapi rancangannya belum selesai lagi untuk ruangan pilihan menggamit kenangan yang dah pun dimulakan oleh Syazmil tadi bermula 5.30 petang. Ruangan ini akan diteruskan, dilanjutkan lagi membawa ke pukul 7 malam nanti. Dengan arti kata lain, masih ada ruang masa untuk saudara hantarkan kiriman, saudara, ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik untuk lagu-lagu pilihan saudara ditunaikan ke udara petang ini. 013-5656-128. Berbekalkan dengan rasa sayang yang tak luar, kasih yang melimpah ruah, ditambah lagi dengan rasa rindu

0: aku yang membuak-buak sedang. Banyak rasa yang duk ada ni. Segala rasa yang ada, ayo kita kongsikan bersama-sama untuk ya, mewujudkan kemesraan itu. Kemesraan di Radio Klasik dengan ruangan pilihan menggamit kenangan nak diteruskan petang ini. Dan sekali lagi talian WhatsApp rasmi kami 013-56-56-128. Mari kita tengok lagi kiriman siapa yang terpilih, siapa lagi yang kena. Kena pun saudara. Saya tak pernah kumpau saudara. Kena aja. Baik, yang mengena petang ni, selanjutnya nak ditunaikan kiriman permintaan daripada pendengar Radio Klasik ni. Tahniah kepada pengirim yang bernama Kak Lang Jerantut. Apa kata Kak Lang? Kak Lang kata petang ini kalau mengena nak minta tunaikan sebuah lagu nyanyian Dato' Sudirman Haji Arsyad, Tiada Dendam di Hati. Dan lagi kiriman selanjutnya daripada Jorah Labis, minta sebuah lagu nyanyian Ella Sembilu. Dan kiriman seterusnya daripada Mokhtar bin Bakri, Taman Permata Impian Pulai Johor, mahukan sebuah lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu, ditujukan untuk keluarga tercinta dengan ucapan moga berbahagia dan moga kita semua dalam lindungan rahmat kasih sayang Allah. Amin. Baik, terima kasih. Yang lain lagi, terus nyatakan kiriman saudara, terus nyatakan lagu-lagu pilihan saudara untuk saya tunaikan ke udara. Andai terpilih kiranya untuk ruangan ini, sepanjang ruangan pilihan menggamit kenangan istimewa di Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

0: yang rasa macam teringin nak dengar lagu pilihan selalu ditunaikan dalam ruangan ini, nak hantarkan ke talian WhatsApp rasmi kami 013-5656-128. Lanjut lagi, mari kita tengok kiriman siapa lagi selanjutnya antara yang terpilih, yang mengena lagi kiranya untuk nak ditunaikan ke udara petang ini. Baik, mengena lagi selanjutnya ni, tahniah kepada pengirim yang bernama gimana nama dia? Idris Arifin dari Kampung Deralik, Setiawan, Perak. Selamat petang. Ya, baik, petang kembali. Dan katanya petang ini nak menikmati suasana petang dengan lagu pilihan nyanyian kumpulan Bubbles, Kesetiaan. Okey, baik, dan lagi kiriman yang juga mengena petang ini nak ditunaikan selanjutnya, permintaan kiriman daripada pendengar Radio Klasik Wan Ibrahim Yaakob dari Kelantan, nak tunjukkan sebuah lagu nyanyian A. Ramli, Lumrah Dunia, ditujukan kepada Azlina di Melaka, Maimun, Siti Rauda dan Fariza di Johor, dengan iringan doa moga sentiasa dalam kebahagiaan selalu. Amin. Baik, terima kasih. Dan satu lagi kiriman yang juga mengena nak ditunaikan ke udara petang ini untuk ruangan pilihan menggamit kenangan, Asmadi bin Awaluddin dari Kanga Perlis, mahukan lagu nyanyian Bloodshed, Sri Kandi Cinta, Sri Kandi Cintaku sebetulnya untuk tajuk lagu ini. Ditujukan lagu ini kepada Persatuan Veteran TUDM Perlis. Didoakan moga sentiasa jaga diri dan jaga kesihatan selalu. Baik, yang lain lagi nantikan apa mungkin selepas ini, kiriman saudara pula yang terpilih selanjutnya untuk ditunaikan ke udara dalam ruangan pilihan menggamit kenangan ini. Dan nantikan juga untuk petang ini, kejap nanti kita akan juga akan ikuti seketika perkongsian setiap petang rancangan Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini di Radio Klasik.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

Radio Kelas yang kami kenangan di Ramadan Zaman. Untuk pertemuan petang ini, kita masih lagi bersama-sama dalam rancangan pilihan mengkami kenangan. Pilihan siapa? Pilihan saudara. Pilihan saudara untuk kami raikan dan menerusi ruangan pilihan mengkami kenangan ini setiap hari Sabtu dan hari Ahad. Inilah harinya. Hari ini dan esok bermula 5.30 petang dan berterusan sehingga ke pukul 7 malam. Dengan kata yang lain, masih ada lagi ruang masa, ruang waktu kepada saudara.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Ayo bersama-sama saya Cik Uji dalam Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Mekah Melati di tengah laman, harum baunya memikat hati. Selamat datang ke Taman Menggamit Kenangan, Rakan Niaga sentiasa menanti. Selamat petang dan salam kekitaan kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Seperti biasa, slot Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan akan membawa kisah-kisah usahawan tempatan yang cekal membina perniagaan mereka. Hari ini kita ada tetamu istimewa yang dibawakan dari terus dari ibu kota untuk berkongsi cerita perniagaan beliau. Kita terus hubungi Encik Muhammad Saiful Muhammad atau lebih mesra dengan panggilan Abang Epol, pemilik Epol Motor Enterprise di Pantai Dalam, Kuala Lumpur. Assalamualaikum Abang Epol, apa khabar?
2: Waalaikumsalam, berkhabar baik. Terima kasih, sudi temu buat saya hari ini.
1: Alhamdulillah Abang Epol, sebagai mukadimah, boleh kongsikan sedikit latar belakang dan lokasi tempat bengkel Epol Motor Enterprise ni beroperasi?
2: Lokasi kita yang terbaru ni dekat IKS Jalan Gasing. Boleh Google, dekat Google Map pun boleh dapat kita ada buat dekat sana.
1: Tak, macam mana abang mula terdetik nak buka kedai membaiki motosikal ni? Sebelum ni ada bekerja kat mana?
2: Dia datang inspirasi dia daripada, kebanyakan daripada kawan-kawan sebaya lah masa tu. Lama saya bekerja di salah satu syarikat jual dan baiki motor, syarikat Cina lah. Lepas tu bila saya rasa macam keuangan tu tak mencukupi lah kan, jadi saya pun kumpul modal sikit, ada modal sikit, saya pun mula buka kecil-kecilan lah waktu tahun 2012 tu. Daripada situlah saya mula kerjaya saya sebagai yang sebetulnya mekanik lah.
1: Wah, di kawasan IKS Pantai Dalam ya, lokasinya, lokasi yang sangat strategik. Abang Epo dah berapa lama bengkel ini bertapak di sana?
2: Lebih kurangnya dekat IKS ni kita baru dalam 3 tahun macam tu. Sebelum ni kita dekat Jalan Pantai, dekat situ lebih kurang 12 tahun. Nah, kita ada signboard besar dekat depan kedai. Kita ada signboard yang ditaja oleh Hi-Rev. Boleh nampak lah daripada highway MPE tu pun dah boleh nampak sebenarnya. Kedai yang dekat IKS ni dia lagi besar lah. Jadi lagi selesa untuk pelanggan-pelanggan yang datang. Satu, selesa untuk staff kita untuk buat kerja. Kita pun ada sediakan bilik untuk solat semua, untuk customer dan untuk staff juga.
1: Alhamdulillah. Bukan tempoh yang singkat itu, dah tentu penuh dengan pengalaman bekerja kan. Boleh Abang Epo ceritakan apakah perkhidmatan ataupun package utama yang disediakan di Epo Motor Enterprise untuk para pelanggan?
2: Package utama yang kita sediakan, kita ada buat servis, standard service untuk servis minyak hitam, tukar tayar, brake dan segala yang basic lah. Dan untuk kerja-kerja major kita ada buat juga, seperti top overhaul, lepas tu untuk clearance valve. Daripada motor yang kecil sampai yang besar semua ada, kita pun ada buat juga. Lepas tu kerja-kerja overhaul, pump rod, service CVT untuk model skuter, semua jenis model skuter. Package kita bermula daripada RM50 sampai ke RM5,600 macam tu, tengok pada barang apa yang customer kita nak lah.
1: Menarik sekali. Dipahamkan lah, bengkel Abang Epo ni ada menggunakan mesin untuk menukar tayar, betul ke?
2: Ya, betul.
1: Boleh terangkan sedikit kelebihan menukar tayar menggunakan mesin berbanding kaedah biasa?
2: Untuk yang guna mesin ni, kita dekat Apple Motor Enterprise ni memang kita ada banyak mesin. Salah satunya kita ada mesin untuk buka tayar, kita ada mesin ladder, kita ada mesin milling, kita ada juga mesin untuk pump bearing, pump rod. Semua, banyak mesin lah kita ada. Kita ada dua compartment dekat sini. Compartment mesin dibantu oleh rakan saya Encik Syam. Untuk yang mesin tayar ni, kelebihan dia, kita lebih utamakan kecepatan waktu bekerja dan lebih efisien. Kita nak elakkan daripada rim customer calar, rosak ataupun sebagainya waktu kita buka dan pasang tu. Dia lebih cepat.
1: Kalau dibandingkan yang manual dengan yang menggunakan mesin ni, berapa beza tempoh dia?
2: Tempoh masa dia, yang mesin ni memang sangat cepat. Kita cuma ambil masa dalam 2 ke 3 minit saja. Berbanding dengan yang manual, kadang-kadang kita sampai ke 15 ke 20 minit. Kita akan rosakkan rim customer yang datang lah. Mana terluka lah, calar cat dia orang ke. Dekat situ kita tak nak lah. Sebab kita lebih utamakan quality service.
1: Macam tu, patutlah ramai yang datang. Selain itu, perkhidmatan seperti pam arut, kelas rivet, mungkin agak teknikal bagi sesetengah pendengar. Boleh jelaskan secara ringkas, bila masanya pemilik motosikal perlu mendapatkan servis tersebut?
2: Untuk pam arut dan kelas rivet ni, kalau macam kelas tu, biasanya dalam enjin dia akan bunyi yang agak bising juga. Bila kita tarik kelas atau kita tekan kelas tu, enjin tu akan senyap. Waktu tu, waktu yang sesuai lah untuk kita buat kerja-kerja rebate kelas dan kelas plate tu. Sebab untuk yang pump road ni, dia biasanya enjin-enjin yang kehabisan minyak hitam lah kebanyakan yang bermasalah macam tu. Ataupun enjin yang dah terlampau lama, yang lebih daripada 5 tahun ke 6 tahun kegunaan dia. Mana kilometer dia dah terlampau tinggi. Jadi, dekat situ kehausan bearing road tu lebih tinggi lah. Waktu yang memang sepatutnya lah untuk kerja-kerja pump road ni.
1: Baiklah, baru saya faham. Sungguh kental semangat Abang Ipul. Berdiri di kaki sendiri tu, satu kebanggaan. Boleh kongsikan apakah cabaran terbesar yang pernah dihadapi sepanjang menguruskan bengkel ini? Terutamanya dalam mengekalkan kepercayaan pelanggan.
2: Cabaran utama saya adalah pekerja. Untuk masa sekarang ni, saya kekurangan pekerja. Jadi dekat situ, bila dengan keadaan customer yang ramai, jadi saya terpaksa catch up kerja tu kadang-kadang agak terlewat sikit untuk siapkan satu-satu kerja saja. Jadi kat situ saya rasa cabaran pekerja ni satu-satunya benda yang bukan remeh-temeh lah bagi saya lah. Buat masa sekarang pun saya masih ada iklankan dalam media sosial untuk Apple Motor Enterprise cari bekerja lah. Maknanya kita nak yang mahir ataupun separuh mahir, kita pun ambil juga. Untuk yang jauh, kita ada sediakan hostel daripada company, kasih dekan hostel lah untuk diorang.
1: Baiklah, betul. Kejujuran itu kunci berkat dalam berniaga. Bagi pendengar Setia Radio Klasik yang mungkin berada di Kuala Lumpur atau di Lembah Pantai, bilakah waktu operasi bengkel Apple Motor Enterprise ni?
2: Waktu operasi kita Isnin sampai Sabtu 10 pagi sampai 7 malam. Hari Jumaat kita operasi pukul 3 petang sampai 8 malam. Semua yang betul-betul yang serius masalah saya cuma adalah pekerja lah.
1: Ada waktu tutup ke kedai?
2: Kita cuti setiap hari Ahad atau hari cuti perayaan.
1: Cuti-cuti umum lah. Baiklah, apakah harapan dan impian masa hadapan Abang Ipul buat bengkel?
2: Harapan saya adalah semoga bengkel Apple Motor Enterprise ni akan makin terus maju, terus berkembang maju dan menjadi jenama yang terkenal di seluruh negara, insyaAllah.
1: InsyaAllah, kita di Radio Klasik sentiasa mendoakan agar impian itu jadi kenyataan. Sebagai titipan akhir, apakah pesanan Abang Ipul kepada para penunggang motosikal di luar sana tentang kepentingan menjaga kenderaan mereka?
2: Untuk pesanan saya pada penunggang-penunggang motosikal dekat luar sana, sentiasa peka dengan motosikal anda. Harus dijaga dengan teliti, terutama bahagian brek, tayar dan rantai. Kadang-kadang separuh orang dia akan ambil benda ni sekadar remeh-temeh. Tapi akibatnya benda ni boleh datangkan masalah yang serius pada penunggang.
1: Terima kasih banyak-banyak Abang Ipul atas kesudian meluangkan masa bersama Radio Klasik hari ini. Semoga Abang Ipul Motor Enterprise terus maju.
2: Sama-sama. Terima kasih, Mali.
1: Para pendengar yang budiman, nampaknya masa menceburi kita. Sebelum saya mengundur diri, terimalah serangkap pantun daripada saya. Bagi kepekan membeli ragi, singgah sebentar di Kuala Lumpur. Apple Motor Enterprise gah berdiri. Semoga penjagaan semakin makmur. Saya Cik Uji, salam hormat dan terus setia bersama Radio Klasik menggamit kenangan selembut bayu. Assalamualaikum.
3: #SaudaraKongsi Kami Itulah.
0: Satu semangat, satu suara, satu jiwa demi Malaysia tercinta. Ayo kita raikan bersama Hari Malaysia 2026 dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Walau berbeza budaya, kita tetap bersama melangkah seiring membina negara tercinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Malaysia 2026 daripada kami, seluruh warga kerja Radio Klasik.
3: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.

0: Kami tenangkan dengan iramanya merentas zaman. Kami bersiaran dari angka 10 Kota Media. Kepada yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, seharusnya mengikuti siaran Radio Klasik. Kita bersama-sama dalam rancangan pilihan menggamit kenangan. Dan ya, melalui sebentar tadi antara lagu yang juga diminta oleh pendengar Radio Klasik untuk dikutadakan petang ini, Balsyid Sukandi Cintaku. Dan sebelum itu, ada perkongsian rakan niaga Taman Menggamit Kenangan. Baik, ya, kita berbaki waktu tinggal kurang lebih 13 minit lagi menuju ke pukul 7 malam. Untuk nak ditamatkan ruangan pilihan menggamit kenangan ini, hanya 1 jam 30 minit untuk ruangan pilihan menggamit kenangan setiap hari Sabtu dan hari Ahad. Hari Sabtu separuh hari, hari Ahad holiday. Sunday, Monday, patut lupa tandai. Akhirnya hari Sabtu dan hari Ahad adalah hari untuk ruangan pilihan menggamit kenangan untuk kami raikan lagu-lagu pilihan saudara untuk ditunaikan menerusi ruangan ini. Dan untuk minit-minit akhir penghujung ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini, kiriman siapalah gamaknya antara yang terpilih yang mengena kiranya untuk nak ditunaikan ke udara petang ini. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan. Yang terpilih yang mengena kiranya untuk mengakhiri ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini, nak saya sebutkan 3 nama pengirim ini. Tapi sebelum itu, ambil udara petang dulu. Nyaman saudara, nyaman udara petang-petang yang indah. Kita kembalikan semula kenangan-kenangan indah dengan lagu-lagu pilihan pendengar yang terpilih ini. Antaranya kiriman daripada Miss Nani Hamid dari Shah Alam. Dan katanya petang ini, kalau ada rezeki, kalau mengenalah kiranya, nak dengar sangat-sangat lagu nyanyian iklim Hakikat Sebuah Cinta. Baik, dan lagi antara yang juga mengena saat-saat akhir penghujung ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini, tahniah kepada Kak Wan Nur Riza dari Yan Kedah. Petang ini nak minta sebuah lagu nyanyian kumpulan Wow Kau Yang Satu. Dan yang terakhir, yang terakhir yang terpilih yang mengena petang ini, nak ditunaikan juga ke udara kiriman daripada pengirim yang bernama Din, Din Nevi dari Bota. Nak minta lagu yang ada menyimpan kenangan nyanyian Nicky Ardilah, Ku Tak Akan Bersuara. Terima kasih Radio Klasik. Sama-sama kembali. Terima kasih juga semua yang menyertai ruangan ini, yang mengirimkan kiriman permintaan lagu. Namun tak semua dapat saya tunaikan, saudara-saudara. Tak mampu, tak mungkin dapat saya tunaikan ke semua permintaan. Nantinya hanya yang terpilih ajalah kiranya, hanya yang bertuah lah kiranya, terpilih untuk ditunaikan. Kudara saya pilih secara rambang, secara rawak aja saudara. Itu. Baik, makanya untuk 3 kiriman ini ditunaikan ke udara sebagai mengakhiri ruangan pilihan menggamit kenangan petang ini. Dan kejap nanti akan dikongsikan juga perkongsian waktu salat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di semenanjung. Macam biasa, kepada yang terpilih, yang tertunai, yang dibacakan ke udara kirimannya tadi, tahniah diucapkan. Dan kepada yang tak terpilih, macam biasa juga saudara, kena cuba lagi lah untuk lain pertemuan. InsyaAllah harapnya ada rezeki saudara untuk pertemuan mendatang nanti. Untuk hari ini, jangan marah-marah sangat, jangan kecewa sangat. Anggap sajalah ini semua hanyalah sekadar satu cubaan.
1: Cubaan. Jangan marah, eh.
2: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk seingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan salat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik, saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 47 hingga 50.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan bagi tiap-tiap satu umat ada seorang rasul yang diutuskan kepadanya setelah datang rasul masing-masing menerangkan apa yang mesti diterangkan, maka hukuman pun dijalankan di antara mereka dengan adil dan mereka tetap tidak dianiaya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Katakanlah, wahai Muhammad, aku tidak berkuasa menolak mudarat dan tidak juga berkuasa mendatangkan manfaat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah. Bagi tiap-tiap umat ada tempoh yang ditetapkan, maka apabila datang tempohnya, tidak dapat mereka melambatkannya sesaat pun dan tidak dapat mereka menyegerakannya.

0: Katakanlah, sudahkah kamu nampak jalan keluar jika datang kepada kamu azab Tuhan itu pada waktu malam atau pada waktu siang? Azab manakah yang orang-orang berdosa itu minta disegerakan, sedang sebarang azab wajib ditakuti?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat fardu insya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.28 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.31 dan Kuching Sarawak 7.51 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu insya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purba Wara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.
4: Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya. Berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang.
5: Ayuh

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini. Sarah menghitung waktu semakin menuju ke pukul 8 malam. Dan dalam pada meneruskan juga lagi pertemuan untuk malam ini. 8 malam nanti, malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya untuk tugasan 6 jam. Makanya 8 malam sehingga ke pukul 9 malam, kami hidangkan buat Sarah lagu-lagu tanpa henti selama 1 jam menerusi ruangan sepanjang jalan kenangan. Dan dalam meneruskan juga lagi pertemuan kita untuk malam ni, kejap nanti juga akan saya kongsikan pula dengan Sarah perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ni. Kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan Sarah. Kekal setia menggamit kenangan dengan diramanya merentah zaman, hanya di sini, di Radio Klasik.

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.
4: Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya. Berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang. Ayuh.

0: Selamat menyambut Hari Malaysia daripada kami, Radio Klasik.
1: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekor tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4:35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.
3: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
4: Hello, Telekom Department Lancome, so boleh saya bantu? Cari Dan Dan sekarang!
5: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
6: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
7: Keenakan lagu-lagu yang dikeudarakan
8: Aslan Omar
7: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
8: Aslan Omar.
7: Semoga terhibur bersama penyampai
8: Aslan Omar
7: di stesen Radio Klasik.
8: Menggami kenangan.

0: أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون أو يعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. Yang bermaksud daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kalaulah kamu atau mereka tahu tentang apa yang ada, yakni ganjaran yang disediakan pada saf hadapan, pasti akan berlaku undian, yakni untuk mendapat kedudukan di saf tersebut. Hadis riwayat Muslim.
1: Allah.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: KASA. K-A-S-A. KASA. KASA adalah angkasa.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Sukma! Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.
4: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekor tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
5: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
4: Saksikan hanya di RTM.
6: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
7: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
8: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
9: Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya. Berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang.
4: Ayuh

0: Irin, ini surat apa ditulis, Irin?
1: Oh, ini sekali dia tulis Arab lagi. Kau dengar aku baca. Almari will buka ki radio.
0: Eh, apa dah aku?
1: Mari buka radio lah, Jis.
0: Oh, mari buka radio. Eh, radio apa nak buka ni, Din?
1: Radio un klasikun menggamitul konanganun.
0: Eh, apa dah, Nun?
1: Radio klasik menggamit kenangan dah.
0: Siapa juru hebahnya, Din?
1: Walil juruhul hebahun. Al-Azlanunil Umar.
2: Eh, juru hebat Azlanun.
3: Eh, apa lagi?
2: Juru hebat Azlanun.
3: Eh, buka radio. Eh, buka radio.
2: Buka radio. Ramlay.
3: Eh, Ramlay. Buka radio.
2: Buka radio.
3: Buka radio, Ramlay.
2: Buka radio.
4: Radio klasik menggami kenangan.
5: Melodi antarabangsa di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kentangan di program Merentas Zaman. Melangkah melepas di 9 malam, 9.23 minit malam. Untuk jadwal pertemuan malam ini, sedang inilah harinya, inilah pertemuannya, dan inilah rancangannya. Melodi antara bangsa di Radio Klasik ke udara setiap hari Sabtu dan hari Ahad. Hujung minggu di Radio Klasik. Kemeriahan untuk rancangan Melodi Antara Bangsa 9.15 minit malam membawa ke pukul 10 malam nanti. Sambut salam hamba terlebih dahulu untuk kita mulakan rancangan Melodi Antara Bangsa untuk malam ini dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Selamat malam. Terima kasih untuk senantiasa menjadikan kami sebagai radio yang menemani hari saudara, yang menemani malam saudara, dari siang membawa ke petang, petang membawa ke malam, pagi, petang, siang, malam. Kami sentiasa menemani hari saudara dengan seleksi lagu-lagu yang terbaik. Kiranya setiap lagu-lagu yang dikeluarkan pasti akan menyimpan kenangan dan juga pasti akan mengembalikan semula kenangan itu. Dan untuk pertemuan rancangan Melodi Antara Bangsa untuk malam ini, sedara, hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu dalam sebutan bahasa Melayu klasik disebut sebagai Sejana. Penghujung Sabtu 12 September untuk hari ini. Dan antara yang dikongsikan dalam Melodi Antara Bangsa, kalau mungkin ada yang menantikan juga perkongsian lagu tema siri TV ataupun film untuk malam ini, nantikan untuk saya kongsikan kepada kejap nanti. Dan bersedia juga dengan talian WhatsApp rasmi Radio Klasik kalau ada yang nak cuba menekan.

ke siri TV yang dimaksudkan ini, boleh aja untuk hantarkan nanti ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Sekali lagi, 013-5656-128, talian WhatsApp rasmi Radio Klasik. Baik, dan memulakan pertemuan untuk rancangan Melodi Antarabangsa malam ini. Sebentar tadi, saya mungkin lupa nak kreditkan nama pendengar Radio Klasik untuk lagu yang saya kurarakan sebentar tadi, lagu nyanyian Players, The Great Pretenders, nyanyian Players tadi, dicadangkan oleh pendengar Radio Klasik yang bernama Nizam Parik Bunta, untuk lagu pembukaan tadi, The Great Pretender, nyanyian Players. Baik, dan melanjutkan pertemuan kita nanti, antara lagi lagu yang akan dihidangkan untuk Melodi Antarabangsa malam ini ada lagu nyanyian Baltimora. Jangan.

Baltimore ont lagu ni Thousand Boy. Juga nanti ada lagu dengan Bonnie M. Oh ya, Daddy Cool, lagu yang mengembalikan semula kenangan era tahun 80-an. Almaklumlah, sekarang ni tengah trending kembali ke tahun 80-an. Kan. Kan ke tak kan? Bonnie M untuk lagu ni, Daddy Cool. Juga nanti ada irama lagu Hindi turut dimuatkan untuk perkongsian dalam melodi antarabangsa malam ini. Ye sama, ye rut, ye nazare, dil mera machalne laga jane bapa. Oh ya, lagu yang turut dimuatkan dalam filem Dil Kalian. Ingat lagi dengan filem ini sedang untuk lagu ni Ye Zama Ye Nazari. Okay. Lidah saya sebut nama lagu ini. Untuk tajuk lagi ni dari yang dimuatkan dalam rancangan melodi antarabangsa malam ini. Tapi sebelum itu, masanya untuk nak dikongsikan lagu tema siri TV malam ini sedang. Maklumlah, dah banyak minggu dah si filem je kan. Kita kembali ke lagu tema siri TV untuk malam ini. Siri TV apa yang dimaksudkan? Boleh aja kalau ada yang nak cuba meneka. Jangan lupa untuk nyatakan sekali nama saudara. Nama siapa, dari mana. Kemudian barulah berikan tekaan itu. Tajuk siri TV yang dimaksudkan untuk perkongsian dalam lagu tema siri TV untuk malam ini. Talian WhatsApp rasmi kami sekali lagi 013-5656-128. Lagu tema siri TV Radio Classic. Lagu tema Siri TV di Radio Classic. There is a man the legends tell who stands for what is

0: Lagu Tema Siri TV di Radio Klasik.
1: Lagu-lagu kenangan dari seluruh pelusuk dunia kami muatkan dalam Melodi Antarbangsa.
2: International songs that ignite the memories of yesterday on Radio Klasik.

Radio Klasik menggapai kenangan irama merentas zaman. Inilah rancangannya, Melodi Antara Bangsa, Sarah. Baik, saya perlukan secawan kopi panas untuk dinikmati malam sudah. Okey. Orang yang juga sedang menikmati minum-minum mungkin waktu ini, makan ringan-ringan sikit-sikit memalamkan, boleh ajalah sambil sambil menikmati selera tekak. Ya, kita layan juga selera telinga sudah. Dengan seleksi lagu-lagu yang dihidangkan untuk rancangan Melodi Antara Bangsa. Baik, jemput minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, barulah lancar tekak ni saudara. Baik, lancar jugalah perjalanan rancangan Melodi Antara Bangsa malam ni dengan respon yang dikirimkan oleh pendengar Radio Klasik. Respon daripada saudara untuk tajuk siri TV yang dimaksudkan dah pun saya kongsikan untuk perkongsian dalam rancangan Melodi Antara Bangsa untuk malam ini. Okey, ingat lagi dengan siri TV ni saudara. Cerita anggota polis di sebuah balai. Sekumpulan anggota polis tapi kelakar dia tak habis-habis lah. Dalam pada kelakar tu ada si cantik manis. Selalunya macam itulah. Ada je lah benda yang tak kena. The Misadventures of Sheriff Labo. Masih ingat dengan siri TV ni. Ujung-ujung tu habis kereta semua accident. Habis semua kereta kemalangan. Baik, terima kasih untuk ramai yang berjaya meneka siri TV ini dan yang mencadangkan lagu tema siri TV ini untuk dikongsikan dalam Melodi Antara Bangsa. Siapa nama tadi? Aki Ulu Ceka yang mencadangkan siri TV ini untuk dimuatkan dalam Melodi Antara Bangsa.

Baik, yang berjaya mereka malam ni, saya kreditkan beberapa nama yang ada ni. Norliza Abu Hassan, Kampung Seri Aman, Puchong, Sharifah, Abdul Majid dari Taman Sungai Dulang, Man Pandan Jaya, Nizam Parit Bunta, Perak, apa lagi? Siapa lagi? Johari Pemakno, Jelebu Negeri Sembilan, Nazri Mata Air, Perlis, Awang Isa, Kampung Binjol, Baling Kedah, Maizato, Taman Rasah Jaya, Seremban, Baharunuddin Bahar, Kampung Tasik Meradun, Brunei Darussalam, Saiful 77 Kajang, Faiz Ahmad Fuad, Mata Air Perlis, Zaliha Husin, Ipoh Perak, Bonda Zabarjat, Kelantan, Isha Bangsa, Sabrina dan Muru, dan tak ketinggalan, ini memang kaki TV ni. Okay. Seorang lagi, Baharum JB. Okay. Dan tak ketinggalan yang dimaksudkan, Zulngah 434 Rantau Panjang Klang. Baik, terima kasih Zulngah 434 dan terima kasih juga lah semualah yang berikan respon untuk lagu tema siri TV ini. Sekadar mengembalikan semula kenangan waktu menonton siri TV yang sangat-sangat kita nantikan satu ketika dulu. Bila mana dengar aja lagu tema hanya berkumandang, dah cukup untuk menggamit kita untuk berlari, duduk tercongok depan TV, menonton bersama-sama ahli keluarga ataupun bersama dengan kawan-kawan. Centulah cerita dia. Baik, yang nak cadangkan lagi lagu tema siri TV yang lain untuk dimuatkan dalam Melodi Antarabangsa, boleh aja. Kenapa tidak? Untuk hantarkan kepada kami menerusi 0135656128. Melodi Antarabangsa diteruskan kejap nanti antaranya dengan lagu ini. Yo, Scumbury, Believe It or Not. Eh, ingat lagi. Lagu ini pun sebetulnya kalau ikutkan juga menjadi lagu tema sebuah siri TV yang juga popular saya kira. Kalau ada siapa yang ingat dengan lagu ini yang juga menjadi lagu tema untuk sebuah siri TV yang yang pernah popular satu ketika dulu. Believe It or Not juga nanti ada lagu ini. Pepito mi corazón, Pepito de mis amores. Ada yang mencadangkan lagu ini untuk Melodi Antarabangsa. Saya lupa namanya, nanti saya kreditkan nanti namanya. Untuk lagu ini, Pepito, juga dimuatkan untuk perkongsian dalam Melodi Antarabangsa untuk malam ini. Tapi sebelum itu, nah, dengarkan dulu untuk lagu ini, Terry Jacks, Season in the Sun, Radio Classic.

Oh ya, Radio Klasik menggambil kenangan di rumah merentas zaman. Saya kredit kan juga terima kasih untuk nama ini, Kak Lina Sungai Ayu Petani yang mencadangkan lagu ini, Los Machicambos, Papito, lagu ini untuk dimuat ke dalam melodi yang terbang untuk malam ini, lagu dalam bahasa Spanyol. Baik, saudara, kita di penghujung rancangan untuk melodi yang terbang semalam ini, semakin meniti masa menghitung waktu menuju ke pukul 10 malam. Dan ya, 10 malam nanti kita akan beralih ke ruangan nostalgia di klasik dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Dan dalam pada nak ditamatkan rancangan melodi yang terbang untuk malam ini, sekali lagi kepada yang nak berikan cadangan dan yang dah pun berikan cadangan untuk lagu-lagu ingin dimuatkan dalam melodi antara bangsa, dan juga tajuk lagu tema siri TV ataupun siri filem untuk dikongsikan dalam rancangan melodi antara bangsa, sekali lagi boleh aja untuk dihantarkan cadangan itu ke talian WhatsApp rasmi Radio Klasik 013-5656-128. Kejap nanti ada sebuah lagi irama lagu Hindi yang akan menghiasi dan juga mengakhiri melodi antara bangsa untuk malam ini. Lagu yang dipetik dari filem Andas tahun 1971. Lagu apa tu? Nantikan kejap nanti. Tapi sebelum itu, ini dia Elton John, Sorry Seems to Be the Hardest Word. Untuk saya tamatkan melodi antara bangsa malam ini dengan dua buah lagu ini. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan menggamit kenangan di sini di Radio Klasik.

0: datang.
1: Eh, dia datang lah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik menggamit kenangan di Rumah Merentah Zaman. Selamat malam Malaysia. Selamat malam pendengar Radio Klasik. Sabaran terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan untuk terus kekal menggamit kenangan dengan di Rumah yang Merentah Zaman. Terbaik mungkin kami sajikan bahawa saudara sepanjang masa kami bersiaran ke udara. Dan untuk jam ini melangkah melepasi pukul 10 malam, untuk kita teruskan pula pertemuan malam ini dengan rancangan Nostalgia di Klasik. Berlalu sudah untuk ruangan Melodi Antarabangsa setiap hujung minggu 9 malam sehingga ke pukul 10 malam dengan lagu-lagu seleksi lagu-lagu Melodi Antarabangsa dikudarkan bawah saudara sehingga ke pukul 10 malam. Dan sekarang melangkah kita ke ruangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Saudara akan dihidangkan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu nostalgia petikan film Melayu klasik. Moga terhibur untuk terus kekal jadikan kami sebagai radio pilihan, kekal menggamit kenangan dengan di Roma yang merentas zaman di sini, di Radio Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam yang mungkin baru mengikuti siaran kami waktu ini, seharusnya sudah mengikuti siaran Radio Klasik untuk pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik 10 malam sehingga ke pukul 11 malam dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik yang akan terus dikeluarkan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Selamat menikmati malam sambil menikmati keindahan waktu malam, juga ketenangan waktu malam dengan dibuai lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik untuk kami kudarakan sepanjang pertemuan dalam rancangan Nostalgia di Klasik.

0: selasih di dalam dulang.
1: Selendang, selendang maya, rindukan kasih sudah.

0: yang berbintang di atas panggung.
1: Selendang, selendang maya, sungguh gembira di dalam jiwa.
2: Nostalgia di klasik.
3: Nama saya ini Labu. Saya ini orang gaji Tuan Haji Bakir. Bukan jadi tukang masak saja. Macam-macam kerja saya buat dalam rumah ni. Pergi pasar, saya. Tukang masak, saya. Basuh pinggan, mangkuk, periuk, belanga pun saya. Basuh rumah tangga, basuh rumah kecil yang di belakang pun saya. Pendek kata, selagi belum tutup mata, kerja, kerja, kerja.
4: Nostalgia di klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam Malaysia, selamat malam saudara yang sedang mengikuti siaran kami waktu ini, di mana juga saudara berada dan apa juga yang sedang dilakukan waktu ini. Kami senantiasa menemani malam saudara dan siang saudara untuk siaran 24 jam siaran Radio Klasik, dari siang membawa ke malam, pagi membawa ke petang. Dan untuk sesi malam, untuk jam ini 10 malam sehingga ke pukul 11 malam, inilah rancangan Nostalgia di Klasik dengan hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik dihidangkan lagi buat malam saudara, terbaik mungkin sepanjang pertemuan untuk ruangan ini, Nostalgia di Klasik.

0: aku tak peduli lagi. Kerana senang rasa hati, turut tempo joget baru ini.
1: Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bertemankan kami untuk jadwal pertemuan dalam ritma klasik malam ini. Kita berada dalam ruangan nostalgia di Klasik selama satu jam untuk kami hidangkan malam saudara dengan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Sepanjang ruangan ini berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Dan 11 malam nanti kita akan melangkah ke ruangan berikutnya, Irama Tanpa Henti Sepanjang Jalan Kenangan. Irama berterusan selama satu jam terakhir, 11 malam sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Apapun, selamat menikmati malam sambil menikmati lagi hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu klasik. Sepanjang ruangan ini akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Inilah nostalgia di Klasik.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Nostalgia di Klasik.

gamit kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam saudara untuk jodoh pertemuan malam ini. Kita semakin menghampiri 11 malam dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini untuk saya tamatkan tugasan di sini. Bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf. Mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

siapakah yang bersuara itu? Mengaku raja seperti aku, nanti ku sumpah menjadi batu. Barulah tahu untung nasibmu, nanti ku sumpah menjadi batu.

langkah bodohnya, tingkah si kerdil. Bagai sembangau dengan sang kecil. Kalau ku terpini, engkau pun kemet, seperti lemping yang kena gelet.

0: Dengarkan lagu-lagu yang mengimbau nostalgia.
1: Di satu malam yang terang, ku duduk di bawah pokok ubi, sedang aku memetik gitar. Tiba-tiba aku terdengar suara perempuan menjerit-jerit, terlolong-lolong macam kena polong.

0: Malaysia menyatakan kebimbangan terhadap konflik dan peningkatan ketegangan yang berterusan di Asia Barat. Perkara itu disuarakan dalam pertemuan dua hala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Presiden Iran Masoud Pezeshkian di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi, India. Perdana Menteri turut berharap semua pihak kembali kepada dialog dan diplomasi bagi meredakan ketegangan, termasuk kepentingan memastikan kebebasan dan keselamatan laluan maritim melalui Selat Hormuz. Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menyatakan penghargaan atas sokongan berterusan Malaysia mengukuhkan hubungan ASEAN-India semasa pertemuan dua hala dengan Datuk Seri Anwar. Kedua-dua pemimpin bertukar pandangan mengenai isu utama serantau dan global untuk kepentingan bersama. Selain menyatakan komitmen berterusan untuk memajukan perkongsian strategik komprehensif India-Malaysia. Terdahulu, Perdana Menteri mengadakan pertemuan dua hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di luar sidang kepuncak. Beliau menyampaikan salam yang di-Pertuan Agong serta menjemput Putin mengadakan lawatan negara ke Malaysia. Antara perkara yang dibincangkan termasuk penerbangan terus, perjalanan tanpa visa, peningkatan import minyak sawit dan kerjasama tenaga. Putin juga bersetuju dengan cadangan penubuhan mekanisme khas Malaysia-Rusia bagi mempercepat pelaksanaan perjanjian kedua-dua negara. Ibu bapa perlu memanfaatkan sepenuhnya fungsi kawalan ibu bapa yang tersedia pada pelbagai aplikasi digital bagi memantau serta mengehadkan penggunaan internet oleh anak-anak. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pembentukan ekosistem digital yang selamat memerlukan peranan aktif ibu bapa dan tidak hanya bergantung kepada pihak berwajib semata-mata.
1: Ini penting kerana untuk melengkapkan aspek keselamatan digital, untuk kita mengharapkan hanya MCMC, polis dan pihak yang berwajib melaksanakan belum memadai, belum cukup. Jadi sebagai ibu bapa terutamanya, saya pohon kita pun ada kuasa, kita pun ada kemampuan untuk lakukan sesuatu untuk pastikan anak-anak kita terus selamat bila mereka menggunakan internet.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Siasatan akan dijalankan berhubung penahanan 30 rakyat Malaysia yang disyaki terlibat dengan aktiviti penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia baru-baru ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan, siasatan itu penting bagi mengenal pasti sama ada mereka bertindak secara bersendirian atau mempunyai kaitan dengan sindiket jenayah terancang.
2: Prosesnya sama yang ini. Sama ada dia maklum ataupun kita minta untuk diberi akses menjalankan siasatan. Tujuannya nak establish apakah ini satu gerakan bersendirian 30 orang ini saja ataupun merupakan satu sindiket yang lebih tersusun. Jadi hasil maklumat itu nanti akan membolehkan kita menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Pertumbuhan ekonomi yang positif diyakini memberi manfaat kepada rakyat dalam jangka panjang menerusi peningkatan pendapatan, peluang pekerjaan dan kesejahteraan hidup. Pengarah program MBA Putra Business School Profesor Dr. Ahmad Rasman Abdul Latif berpendapat manfaat itu bagaimanapun mungkin mengambil masa untuk dirasai secara menyeluruh.
3: Sebenarnya apabila ekonomi berterusan mengembang, hasil manfaatnya akan turun juga kepada rakyat. Tapi ia akan masuk dalam bentuk seperti pekerjaan yang menjanjikan gaji yang lebih tinggi, peluang pekerjaan yang lebih banyak, dan juga bila pendapatan itu meningkat, walaupun berlaku peningkatan kos sara hidup itu, tetapi peningkatan gaji yang tinggi itu membolehkan mereka mampu mendepani kos sara hidup itu.
0: Profesor Dr. Ahmad Rasman Abdul Latif. Sementara itu, inisiatif Budi Madani yang mengekalkan kuota subsidi bahan api memberi kelegaan kepada rakyat. Pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim berkata, langkah itu membolehkan rakyat mengalihkan lebihan perbelanjaan bahan api kepada keperluan isi rumah.
4: Apabila rakyat Malaysia mempunyai lebihan-lebihan keuangan daripada kos bahan api, ia sumbangkan semula kepada sektor-sektor lain dan sektor lain itu akan sumbangkan semula kepada kerajaan. Jadi sebenarnya satu kitaran ekonomi kita boleh membangun atau kita boleh merancangkan lagi sektor ekonomi kita.
0: Profesor Madya Dr. Siti Sarah Ibrahim.
5: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu.

0: Sukma! Sukma! Tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.
4: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menaluk selekor tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
5: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
4: Saksikan hanya di RTM.
6: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
7: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan sekarang!
8: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
3: Menggabit kenangan dengan irama yang merentas zaman, menerusi

Irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kasa. K-A-S-A. Kasa. Kasa adalah angkasa.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Ghafir ayat 9 hingga 12.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: هو الفوز العظيم.
1: Dan peliharalah mereka dari balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya. Dan sebenarnya, sesiapa yang engkau pelihara pada hari itu dari terkena balasan kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya engkau telah mengurniakan rahmat kepadanya. Dan yang demikian itulah kemenangan yang besar, yakni nilainya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir akan dipanggil dan dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, demi sesungguhnya kebencian Allah kepada kamu lebih besar daripada kebencian kamu kepada diri sendiri. Sebabnya kerana semasa kamu diseru dan diajak di dunia dahulu supaya beriman, kamu enggan dan menolak, lalu kamu terus berkeadaan kufur.

Mereka menjawab, "Wahai Tuhan kami, Engkau telah menjadikan kami berkeadaan mati dua kali dan telah menjadikan kami bersifat hidup dua kali. Maka kami sekarang mengakui akan dosa-dosa kami. Oleh itu, adakah sebarang jalan untuk kami keluar dari neraka?"

0: كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير.
1: Lalu dikatakan kepada mereka, azab yang kamu berada padanya itu adalah kerana keadaan kamu apabila Allah yang Maha Esa sahaja diseru dan disembah, kamu kufur dan menolak cara bertauhid itu. Dan apabila dipersekutukan sesuatu dengan Allah, kamu percaya dan menerima bawaan syirik itu. Maka kuasa menjalankan keadilan adalah hak Allah yang Maha Tinggi dari apa yang dipersekutukan, lagi yang Maha Besar pemerintahannya.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya. Berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang.
1: Ayuh,

0: Radio Klasik menggami kenangan irama meredah zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa Terustia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Ahad 13 September 2026 bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Terima kasih kepada rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula 12.30 malam hingga 6 pagi bertemankan saya Firdaus Isa. Macam biasa, kita ada permintaan menggami kenangan, pilihan menggami kenangan melalui WhatsApp ataupun talian telefon. Di talian 03-2282-4505, 03-2282-2484. Baiklah, saya mulakan pilihan menggami kenangan tengah malam ini dengan tunaikan permintaan Rosa yang berada di Kuching. Katanya nak dengarkan lagu Harapan, nyanyian Fazli Zainal, buat hiburan sendiri dan untuk semua yang menyayangi diri ini. Katanya untuk DJ bertugas dengan ucapan kami sayang kita semua hingga ke akhir hayat. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam kembali.
1: Pilih masuk pilih.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Pilihan menggamit kenangan. Baiklah, saya terima pemanggilan pertama. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, salam. Selamat malam.
1: Ya, siapa di sana?
2: Azizah di Lebu.
1: Ya. Lagu pilihan?
2: Lagu pilihan A. Razak, Penantian Cinta.
1: Penantian Cinta A. Razak. Ucapan?
2: Ya. Ucapan, okay, terima kasih. Mm-hmm. Utama sekali buat Haji Zainal Abdullah Gajah, Kak Rupi di Ipo, Kak Matunja, anak Dr. Alif, anak Alim di Gambang, Osman Bukbay, juga buat Mak Nadila, Mak Siti di Johor Bahru, Linda di Sarawak, dan Pak Wan dan semualah sesabat yang menari di ini. Ucapan selamat malam dan dia juga tegas, selamat tegas.
1: Baik.
2: Okay, jom kita temankan budak sampai 6 pagi.
1: Nanti. Baik, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di sana?
3: Ni Abang Long Fadil.
1: Abang Long Fadil. Lagu pilihan?
3: Apa lagu pilihan? Nak minta lagu Hindi boleh?
1: InsyaAllah lagu Hindi ya.
3: Lagu Hati Miris Hati.
1: Hati Miris Hati. Bukan sate
3: ya? Oh, bukan.
1: Cerita gajah tu. Baik.
3: Baik, saya dapat ucapan sikit pada Mangah Lagu. Syaifah Fatimah.
1: Ya.
3: Yeah. Palu Kalau Janggul, Hamidah. Palu Johan. Pak Jasli dan Abis Cik. Ini saya nak buat sikit pembetulan lah, Cepeda.
1: Boleh.
3: Malam tadi ada G mengatakan saya bagi hadiah baju dan gambar tu. Saya nafikan. Saya tak ada bagi hadiah pun.
1: Betul, badan kata tak bagi hadiah apa-apa.
3: Tak ada. Cuma dia buat cara cerita je.
1: Macam itulah. Semua tu tak benar.
3: Tak benar.
1: Yeah.
3: Okey, Fidaw, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Cik Faisal, jumpa lagi
1: kita. Jumpa lagi. Panjang umur.
4: Ya, Jaka Idaman.
1: Ya, yeah, Jaka Idaman. Lagu pilihan untuk tengah malam ini.
4: Lagu pilihan Era Fazira.
1: Era Fazira.
4: Macam ni lagu dia. Indahnya pertemuan, pahitnya perpisahan.
1: Oh. Indah pertemuan, pahitnya perpisahan eh. Baik.
4: Tambah ucapan.
1: Baik, silakan.
4: Yang pertama untuk Lida Sarawak itu, apa khabar Lida? Masuklah Lida. Yang merajuk. Lepas tu untuk Mak Lagu. Tak lagi pengantin baru. Kita doakan aja insyaAllah. Kita untuk Mak Aleha. Itu Jumari. Lepas tu Pak Lung Cuhan. Apa khabar Pak Lung? Tak masuk.
1: Masuk.
4: Lagu ini 1 juta untuk Syarifah Fatimah dekat Nahgalina Kedah. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita dengarkan lagu permintaan pendengar.
5: Pilih, masuk pilih.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Simfoni hujung minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merentas Zaman. Masih bersama saya dalam Pilihan Menggamit Kenangan. Berlalu sebentar tadi lagu Chal Chal Chal Merisati. Ya, maksudnya jom jom jom jom gajahku ikut bersamaku. Macam itulah maksud dia. Baiklah, lepas ini saya akan tunaikan permintaan Kak Syamsiah yang berada di Jitra. Katanya nak dengarkan lagu Bila Diri Disayangi, kumpulan UKIS untuk hiburan sendiri dan juga buat hiburan Fauziah di Kepala Batas Kedah, dengan harapan agar terhibur dengan lagu tersebut. Dan Makcik Nur Malamat Pulau 3 katanya kalau boleh nak dengarkan lagu Selamat Malam nyanyian Datuk Syafiq ini, khas buat diri sendiri dan juga Cik Uji ataupun Nonaku Azizah. Salam sayang daripada Makcik Makcik Nur Malamat di Pulau 3 kepada semua yang mengenali dirinya. Baiklah, saya terima pemanggil. Lalu, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Pidos?
2: Baik, Alhamdulillah.
3: Kita ketemu lagi Cik Pidos
2: malam ya, ni. Lagu pilihan?
3: Kalau ada, minta lagu Misa Omar, Bunga-Bunga Cinta. Kalau tak ada, lagu AJ Bin, Selamat Tinggal Pujaan. Kalau ada,
2: baik.
3: Lagu ni saya tak ada tuju pada siapa. Satu je saya pesan. Saya minta kajang dengan sepenyih lah. Sebab dah 3 hari lah kawan saya itu Siti dalam, dah 3 hari tak dengar berita langsung pada dia. Apa pasal tak tahulah. Kalau kajang sepenyih dengar, saya agak senang dia dapat hubungi saya dengan 019-4275-637. Sebab tak tahulah, sebab takut.
2: InsyaAllah selamat semuanya.
3: Takut dia tak ingat nombor tu. Sekali lagi 019-4275-637. Saya sangat kajang semuanya dapat hubungi saya semula. Itu saja.
2: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Saya Ilah Cerah.
2: Ya, sebelah di sana.
4: Kak Ilah lebih cerah.
2: Kak Ilah cerah. Jauh bunyinya.
4: Dekat je.
2: Itulah, dekat tapi jauh. Alhamdulillah. Lagu pilihan nanti terlupa.
4: Hijaz.
2: Tajuk?
4: Sumaya.
2: Sumaya Hijaz.
4: Nak betulkan sikit. Okay, ya. Sama je every night.
2: Yang tu yang terlepas masuk. Macam itulah. Jadi orang kata apa, siapa yang dah ada kesempatan, lepaskanlah untuk orang lain pula. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Selamat pagi Abang Bidau.
2: Selamat pagi.
5: Allah sudah no yanyo ke 3 minggu tak ini Abang
2: Bidau. Nasib baik tak sampai 4 minggu.
5: Sebab orang tu okey. Jadi pagi kok reang.
2: Lepas lah sikit
5: Tengok pula saya masuk dah. Ji kok reang pula ni dah orang tu. Yang betul kau nak tak ayat ni. Lepas tu saya nak ayat capek lah.
2: Silakan.
5: Capek. Pertama, habis pagi kita semua kata yang ingat kat bikin. Habis kita kata panjang ni, Kak Ji kita. Saya tak ingat apa, saya ingat dari sahabat-sahabat yang dua kaki ni. Habis Mak Butek, semua kata juga. Popo nak duduk, nak duduk di Sabah Syaruk ni, siapa Popo dengan Kak Inah Syaruk, semua kata banyak. Maka siapa yang mati. Tolong jahil, saya tak akan rupa ni. Pasti pula, Kak Inah nak duduk jauh ni. Nah, pasti makno Rabu. Pasti pula semua lah.
2: Lagu pilihan lagu. Nanti lupa.
5: Lagu Modern Talking nak tak pakai lagi. Ada Modern Talking.
2: Modern Talking nanti saya cari. Yang lagu lagu baru. InsyaAllah.
5: Lagu baru.
2: Baik.
5: Okey. Ya, bagi tahu petugas tengah maya ini. Nak balik kaya hati-hati itu saja. Okey. Assalamualaikum. Habis tahu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Masuk pilih.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Simfoni Hujung Minggu 12.30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baiklah, kita teruskan Pilihan Menggamit Kenangan dengan tunaikan permintaan daripada Kak Mas 10. Ha? Kak Mas 10 dari Kota Baru katanya nak dengarkan lagu Bukan... Bukan apa ni? Ha, Bukan Belas, Bukan Simpati, nyanyian Azian Mazwan Safwan. Ditunjukkan khas kepada semua yang belum tidur, terutama yang bekerja shift malam. Macam saya, shift malam. Baiklah, saya terima pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, siapa di sana?
2: Hello?
1: Hello, ya, siapa di sana?
2: Ayalah, Encik Salim ni.
1: Encik Salim yang berada jauh di utara.
2: Oh, lama kita tak berbual di udara.
1: Macam itulah jodohnya berliku-liku.
2: Apa pasal berliku-liku? Okey, kita pendekkan cerita lah. Nak minta lagu Boneka dari India, nyanyian The Favorite Group.
1: Boneka dari India.
2: Ya, nyanyian daripada The Favorite Group. Yeah. Saya tujukan untuk kesemua pendengar-pendengar Radio Klasik pada masa inilah nak.
1: Ya.
2: Yeah. Dan juga kepada DJ bertugas lah.
1: Baik, terima kasih.
2: Okey, selamat malam.
1: Selamat malam. Ya. Hello, Assalamualaikum.
3: Hello, Assalamualaikum, Hidah.
1: Ya, yeah, saya.
3: Selamat malam.
1: Ya, yeah, Mak Ngam.
3: Ketawa
1: pula. Lagunya?
3: Lagunya Istana Cinta.
1: Istana Cinta.
3: Itu mak ucapkan.
1: Ya, silakan.
3: Ucapan pada Abang Ade tadi, terima kasih dia menjelaskan. Lepas tu Jekok Idamai tadi, terima kasih.
1: Ya.
3: Yang singgah jalan Mak Ami dengan suaminya baca nota panjang.
1: Yeah.
3: Linda Sarawak. Dengan Popo Batu Sarifah Bukit Beruntung.
1: Ya.
3: Yeah. Zu Alif. Lepas tu Pak Mat yang duduk di Batang.
1: Ya.
3: Yeah. Macam tu. Ada juga banyak-banyak hak yang orang nak jadi pembedah tu ada penyakit jiwa tu. Mana tahu.
1: Kita layan semua. Yang mana sakit ke tak sakit, semuanya pendengar setia Radio Klasik. Terima kasih.
3: Okey, baik, saya ikut Fidah, berhati-hati pada esok.
1: Baik, sama.
4: Pilih, masuk pilih.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.
4: Pilih.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman berlalu. Lagu Kupendam Rindu, Bob Rizal. Bob Rizal, artis yang berasal dari negara dari Aceh, Indonesia. Juga merupakan pencipta lagu yang terkenal. Baik, lepas ini ada lagu hanya satu, Nora.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 1.19 minit pagi. Kepada yang tak tidur lagi, boleh temankan saya sehingga pukul 6 pagi. Mungkin ada yang tak boleh tidur sebab minum kopi. Mungkin ada yang sedang mandu. Ataupun mungkin yang sedang menjalankan tugas bekerja macam saya. Jadi boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 013-56-56-128. Apa kata kita buka cerita tentang saya sedih ataupun saya gembira. Jadi tulis saya gembira kerana ataupun saya sedih kerana. Jadi boleh sama-sama kita kongsikan di laman WhatsApp 013-56-56-128.

0: Saksikan program-program menarik menanti anda sempena sambutan Hari Malaysia 2026. Budak Dikir, Rabu 16 September, 10 pagi.
1: Selamat datang ke sekolah ini.
2: Dikir Barat? Sebab kau nak jadi tukang karut sangat kan? Ambil lah! Aku tak payah masuk pengumpulan ni.
3: Cuk, benda ni terlalu awal untuk mereka.
4: Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.
5: Cakap pasal Melayu, kita sudah janji.
6: Sohau dah. Kita sekarang
7: saya nampak ada banyak potensi.
3: Potensi? Gula kat kecuk.
0: Selamat menyambut Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati daripada kami di TV2.
8: Simfoni hujung minggu 12 tengah malam hingga 6 pagi. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
9: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Simfoni hujung minggu. Boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 013-5656-128. Ceritakan sama ada saudara sedih atau gembira untuk sama-sama kita kongsikan. Baiklah, Kak Zah di Kampung Wakaf Pasir Putih Kelantan katanya bila dengar lagu Mendayu-dayu pagi-pagi ini mengambil kenangan masa kat Sungai Weh dulu. Kini dah pencen dan tinggal dekat Kelantan ni. Selamat malam, selamat bertugas kepada yang bertugas tengah malam ini hingga pagi. Terima kasih. Siapa lagi yang kirimkan kiriman WhatsApp? Kita ada Zali. Zali di Rauk Pahang katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya ni sedih. Sakit dah hampir 2 bulan. Kawan ramai yang setiap hari bersama kesana kesini, tapi tak ada seorang pun datang melawat saya. Kawan-kawan Cik Zali yang berada di Rauk ni tak tahu yang dia sakit. Jadi buat kawan-kawan Cik Zali, datanglah melawat Cik Zali. Katanya dah sakit hampir 2 bulan. Baiklah. Lepas ini kita ada lagu Seksa UKIS dan juga Menjelang Kasih Mazda.

Wan Ibrahim, Wan Yaakob, rasa sedih. Ha, sudah 2 bulan datang penyakit. Jumpa doktor, doktor kata darah tinggi. Buat ujian darah okey, tetapi selalu pening. Makan ubat berhenti kadang-kadang pening pula. Malam pula tak lena tidur. Jadi apakah sakitnya Wan Ibrahim, Wan Yaakob? Apa pun orang kata apa, kita doakan yang mana yang tak sihat sekarang ni, moga sihat. Yang mana yang tak gembira, moga gembira. Yang tak ada kawan, ada kawan. Yang tak ada teman, dapat teman. Apa pun, terima kasih kerana jadikan Radio Klasik sebagai teman saudara. Pak Wan bubur lambuk, macam biasa, kirim pantun. Bergosip-gosip, usik-mengusik. Sambil makan semangkuk bubur. Kenapalah dengar Radio Klasik, mata mengantuk, tak mau tidur. Gembira mendengar celoteh Firdaus dalam simfoni hujung minggu. Baru minum terasa haus, bagaikan pasangan sedang merindu. Hari ini gembira dengar cucu pertama yang perempuan tu cuti semester. Jadi, belajar kereta dah lulus, dapat lesen. Dan yang sedihnya, lesen motor tak lulus, kena ulang semula. Itulah, tak apalah, dah dapat lesen kereta. Jadi bolehlah bawa Pak Wan jalan-jalan. Baik, lepas ini ada lagu Merpati Uji Rashid dan juga lagu Jangan Engkau Berjanji, nyanyian Saleh Yaakob.

0: Sinfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan Kak Syam. Kak Syam Syah Jitra katanya Kak Syam sedih kalau dengar ucapan yang tidak berperi kemanusiaan daripada seseorang. Katanya kalau kita cakap dengan ucapan-ucapan yang yang tak bagus ni, ibarat macam kurang pendidikan agama, kata Kak Syam. Jadi sebelum kita keluarkan kata-kata, Kak Syam kata kita kena berfikir dulu. Mungkin ada kata-kata kita yang menyinggung perasaan seseorang. Baiklah, jika saudara ada cerita sedih ataupun cerita gembira nak kongsi, boleh kirimkan di talian 013-5656-128. Kak Ros di Kuang Selangor katanya anak saya akan menjalani pembedahan, harap-harap sabar dan tenang. Katanya ada anak saya yang jatuh basikal dan juga ada yang jatuh motosikal. Macam itulah orang kata apa, malang tak berbau.

0: Simfoni Hujung Minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan lagu Camar Yang Pulang, lagu ciptaan Adnan Buasan dan juga lirik oleh Amran Omar, nyanyian Aisyah. Baiklah, Kamarudin Ahmad yang berada di Maran katanya, hari ini saya rasa gembira dan bersyukur kerana puteri kami yang mengajar di SMK Bukit Jelutong Shah Alam balik walaupun untuk satu malam. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Sama-sama. Macam itulah, walaupun satu hari satu detik pun kita syukuri apa yang ada. Baik, Acik Fatimah Zah di Muar Johor katanya, selamat pagi buat semua anak-anak cucu yang Tok Mak rindui. Katanya gembira cucu saudara dapat masuk UTM Skudai Johor pada 4 hari bulan 10 2026. Terima kasih Firdaus Isa, sama-sama. Macam itulah, nenek yang gembira cucunya dapat masuk universiti. Jadi selamat belajar dan selamat menjadi insan yang berguna.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama-sama kita zahirkan rasa cinta kepada negara. Semarakkan semangat patriotik dan gelorakan lambang kemegahan negara dengan mengibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
3: Simfoni hujung minggu, 12:30 malam hingga 6 pagi.
4: Radio Klasik menggamit kenangan. Simfoni hujung minggu bertemankan saya Firdaus Isa sehingga pukul 6 pagi. Baiklah, turut temani saya Fida Rohani yang berada di JB. Katanya selamat pagi dari Kak Fida Rohani di JB. Akak baru bangun katanya untuk siapkan sebuah novel yang dah sampai bab-bab terakhir. Semoga semua pendengar katanya sihat sejahtera semuanya. Macam itulah, ada yang waktu-waktu begini suka tulis novel lah. Jadi kalau rasa nak baca novel Fida Rohani, boleh cari di kedai-kedai buku. Baik, turut kirimkan kiriman WhatsApp Akif Cempawan. Katanya saya sedih kerana Liverpool seri tadi. Apapun jangan lari masuk gua ya. Baik, lepas ini ada lagu Kau Dipaksa Aku Terpaksa, Kepala Scan dan juga Kena Terpaksa. Francis Capita hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sukma, Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda, buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purba Wara di Klasik, Sukma Wangi, Sakti Pertiwi, Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.
4: Sinfoni hujung minggu 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: Ringan-ringankanlah jari-jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Simfoni hujung minggu, 12.30 malam hingga 6 pagi.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 2.47 minit pagi, mampiri pukul 3 pagi. Macam biasa pukul 3 pagi hingga 4 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Dan kembali bertemankan saya Firdaus Isa pada pukul 4 pagi nanti.

0: itu?
1: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
0: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.

0: warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Pertahanan bersama seluruh warga Kementerian Pertahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun anggur. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.
1: Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain, hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Kejuaraan dunia kini semakin panas. Pusingan ke-14 MotoGP terus dari litar ikonik Misano, San Marino. Siapakah yang bakal menalu selekor tajam dan merampas tahta juara? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 12 September, sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlumbaan Ahad 13 September 4.35 minit petang. Semuanya di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4.05 minit pagi. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu hingga pukul 6 pagi. Kepada yang baru bangun pagi, selamat pagi.

0: Sifoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggamit kenangan waktu sekarang pukul 4:21 minit pagi. Baiklah, jangan lupa untuk ikuti Tamadun Islam pada pukul 4:30 minit pagi nanti dengan tajuk pagi ini Urwah bin Az-Zubair. Sama-sama kita nantikan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 4.40 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 13 September 2026 Masihi, bersamaan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.59 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 5.02 minit pagi. Kuching Sarawak 5.25 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.51 minit pagi. Kuantan Pahang 5.52 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka, Melaka 5.56 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.57 minit pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 5.58 minit pagi. Ipoh Perak 6 pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.02 minit pagi. Alustar Kedah dan Kangan Perlis masing-masing 6.01 minit pagi. Kami di Radio Klasik ucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman berlalu, lagu Tari Tualang Tiga nyanyian Said Sahuri membawa kita ke pukul 4.49 minit pagi, mahabir pukul 5 pagi. Pukul 5 pagi hingga 6 pagi macam biasa saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 6 pagi saudara akan ditemani rakan penyampai Nura Muhammad Yunus dalam Wirama Hujung Minggu. Oleh itu, ingin saya kongsikan kata-kata Imam Al-Ghazali sebelum saya melafazkan selamat tinggal. Imam Al-Ghazali ada mengatakan, untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kali kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Oleh itu, saya Firdaus Issa menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pukul 6 petang nanti. Assalamualaikum.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sepanjang jalan kenangan.
3: Irama tanpa henti.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya guys. Potok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Otok ketok layuk tahu abis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa Datuk dan dua orang bapa sahabat.

0: 93 kumpulan 6. Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara, Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Radio Klasik di Georgetown 101.7.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Purbawara di Klasik Khas bersempena Hari Malaysia 2026. Radio Klasik mempersembahkan

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.
4: Simfoni Hujung Minggu.
5: Sujana Arkai pada hari ini.
6: Kaukab. K-A-U-K-A-B. Kaukab. Kaukab adalah bintang beredar.
5: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عجب ربنا من رجلين رجل ثار من وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى الصلاة فيقول الله جل وعلا انظروا إلى عبدي ثار من فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud ketahuilah sesungguhnya Allah azza wa jalla berasa hairan yakni kagum terhadap dua orang lelaki, seorang yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan juga selimutnya di antara orang yang dikasihinya dan juga ahli keluarganya, lalu dia melakukan salat. Maka Allah berfirman, lihatlah kamu pada hamba-Ku yang bangun pada malam yang dingin daripada tempat tidurnya dan selimutnya di antara orang yang dikasihi dan ahli keluarganya, lalu ia melakukan salat. Ia melakukan kerana mengharapkan apa yang ada di sisimu dan rahmat daripada apa yang ada di sisimu juga. Kerana mengharap apa yang ada di sisiku dan rahmat daripada apa yang ada di sisiku juga.
1: Sekarang disiarkan azan fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

التامة والصلاة القائمة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji sebagaimana yang telah engkau

0: sejahtera.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Alhamdulillah dapat bersua kita pula untuk hari ini, hari Ahad yang penuh manfaat, 13 September 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Sehingga pukul 12 tengah hari nanti, saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan menemani ruang udara saudara. Terima kasih kepada rakan penyampai Firdaus Isa yang telah menemani malam saudara bermula pukul 12.30 malam tadi hingga 6 pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita teruskan hiburan pada pagi ini dengan dua buah lagu nyanyian Abid G. Ade, Berita Kepada Kawan juga Wahida Binafsyah. Terus setia dengar Radio Klasik menggamit kenangan.

Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching 91.9 di Miri.

Saya Mak Fahli dari Felda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

Ahmadi Hassan menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Kekasihku Baru Tiba. Ada yang menunggu seseorang ke hari ini untuk datang berkunjung ke rumah, ataupun ada yang sudah pun membuat rancangan untuk keluar hari ini? Hari ini hari Ahad kan, hari santai-santai sebelum kita memulakan semula tugasan kita, sebelum kita sibuk semula esok. Baik, hari ini hingga pukul 12.30 hari nanti, saya Nura Muhammad Yunus akan menemani ruang udara saudara. Ayuh kita teruskan hiburan dengan lagu nyanyian daripada Datuk Sheikh. Kita bertemu lagi, tapi kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Uji Rashid dan juga Datuk DJ Dave, Sungguh Kau Istimewa. Radio Kelas.

Terima kasih Ratu Rock Malaysia Ella dengan lagu yang berjudul Gemilang. Lagu ini saudara dimuatkan dalam album Ella USA yang diterbitkan pada tahun 1994. Lagu yang bertemakan pembakar semangat ini digubah oleh komposer terkenal Jepun Kyoji Yamamoto, manakala liriknya ditulis oleh Ella sendiri. Ayo kita teruskan hiburan pada pagi ini dengan sebuah lagu nostalgia, lagu paduan suara Tan Sri P. Ramlee dan juga Puan Sri Saloma. Jangan lupa saudara, lagu-lagu nostalgia saudara boleh dengar setiap hari dua kali sehari, pukul 11 pagi hingga 12 tengah hari, juga pukul 10 malam hingga 11 malam. Kita berhibur dengan lagu yang berjudul Enjit Enjit Semut. Selepas itu ada Dato' Awi dengan Alif Bata Duniaku. Wirama Hujung Minggu.

Terima kasih Juna Inah M. Amin dengan lagu yang berjudul Ikutku Menyanyi. Lagu rekaman 1974 ini oleh Daihan, manakala lirik oleh Reggie. Baik saudara, sekarang Nura nak kongsikan dengan saudara ramalan cuaca seluruh negara untuk hari ini 13 September 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Cuaca pagi ini di Semenanjung, ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman Perak, Selangor, Negeri Sembilan. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Jerebu di Johor, mendung di wilayah Persekutuan Putrajaya, manakala tiada hujan di Kelantan, Terengganu, Pahang, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Melaka. Bagi Sabah pula, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir di beberapa tempat di pedalaman. Hujan di beberapa tempat di pantai barat dan juga Kudat, manakala tiada hujan di Tawau dan juga Sandakan. Sarawak pula, hujan di beberapa tempat di Seri Aman, Betong, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Samarahan dan juga Serian, manakala Jerebu, di Kapit, Sarike, Sibu dan juga Limbang. Diharapkan nasi Jerebu ni cepatlah ya saudara beredar dari bumi Malaysia ini. Ayo kita teruskan hiburan pada pagi ini sebelum kita bersama-sama dalam utama 7 pagi pukul 7 nanti. Lagu nyanyian Datuk Nasir Wahab, Sulaman Asmara. Tapi kita berhibur dengan paduan suara Iru Zaini dan juga Syafa dengan sebuah lagu joget yang berjudul Permata Bonda. Terus setia dengar Radio Klasik.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugrah Makmur.

Terima kasih Azlina Aziz dengan lagu Kejujuran. 6.56 minit pagi waktu ini, tepat pukul 7 pagi, kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur, Angkasa Puri Kota Media, untuk kita ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah. Nura akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Sekarang kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada kumpulan Gelombang Biru dengan Kami Belayar Jauh. Terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Mimpi menjadi kenyataan adalah hasil dari tindakanmu, dan tindakanmu sebahagian besar dikendalikan oleh kebiasaanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih saudara setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan. Sama ada menerusi frekuensi di tempat saudara mahupun menerusi aplikasi RTM Klik yang saudara muat turun ke telefon pintar saudara. Terima kasih banyak-banyak menjadikan kami nombor satu di hati saudara. Saya Nura Muhammad Yunus, jaga hati, jaga peribadi, akan setia menemani ruang udara saudara untuk hari ini, hari Ahad yang memberi manfaat, 13 September 2026 bersamaan dengan 1 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Nura akan setia sehingga pukul 12 tengah hari nanti. Ayo kita teruskan Wirama hujung minggu hari ini dengan lagu nyanyian daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kita kan bersama. Terus kita dengar Radio Klasik
2: Malaysia. Jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.

Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu.

0: Julie Remy baru sahaja berlalu menghiburkan saudara dengan lagu yang berjudul Menari Bersama. 7.29 minit pagi waktu ini. Kepada saudara yang sudah pun menikmati sarapan pagi saudara, selamat menjamu selera. Tak kisahlah di mana jua saudara sarapan. Ada yang sarapan di rumah sahaja, ada yang sarapan di kedai-kedai makan. Kepada kedai-kedai makan yang buka siaran Radio Klasik, terima kasih banyak-banyak kerana selalu menyokong kami dan menghiburkan pendengar Radio Klasik di kedai-kedai makan. Terima kasih banyak-banyak. Selamat menjamu selera. Yang sedang memandu ketika ini, pandu berhati-hati. Semoga selamat sampai ke destinasi. Sekejap lagi kita akan dengar Cubit-cubit Manja dengan tajuk Tiada Sekolah Tercicir yang diterbitkan oleh penerbitnya Nadia Ahmad. Selepas itu ada lagu nyanyian daripada R. Azmi, Pilihan Mata. Semuanya di Wirama Hujung Minggu.
1: Rasa macam sanggan nak cakap. Main bola baju kotor. Pinjam duit nak isi minyak motor.
2: Tak ada.
3: Ni buat terkejut selalu Milah kak. Gini, ni orang panggil tanda perpadu lah Milah. Kita ni kan satu keluarga.
4: Kisah-kisah lucu di taman menggamit kenangan. Cubit-cubit manja setiap hari 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: Sepupu aku yang paling comel. Ew. Cantik berseri. Seri. Mimpi apa kau datang pasca aku ni, ha?
1: Aku datang membawa sesuatu yang jauh lebih bernilai dari wang ringgit.
0: Wah. Hai, apalah agaknya itu, ya.
1: Aku datang membawa tanda kasih dan sayang.
0: Allah.
1: Nah, kuih lapis. Ni yang kau mengidam sangat tu, kan?
0: Ish, kau ni. Kuih lapis. Mbak sini kuih tu. Wah, harumnya bau dia, Alia. Mesti sedap ni. Tak sabar nak makan.
1: Gelojolah kau ni, Shima. Tapi janganlah habiskan seorang. Kongsilah dengan budak-budak kat Taska ni.
0: Aku tahulah. Aku cuma nak buat pemeriksaan kualiti aja.
1: Amboi, pemeriksaan kualiti konon. 5 lapis masuk mulut, 1 pun tak keluar.
0: Kau ni. Tapi kan, bercakap pasal lapis ni, aku teringat satu berita yang menarik juga.
1: Kau mengandung anak kembar?
0: Shima? Bukanlah, pasal peruntukan penyelenggaraan sekolah tahun depan memang bertambah berlapis-lapis.
1: Betul ke ni?
0: Betul lah. Kerajaan tingkatkan peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 kepada 1.5 bilion ringgit.
1: 1.5 bilion. Banyak tu.
0: Tahun 2026 peruntukannya 1 bilion ringgit je. Jadi tahun depan naik 500 juta ringgit bersamaan peningkatan 50%.
1: Wah, kuih lapis aku ni pun kalah. Satu lapis 1 bilion.
0: Jangan nak samakan kuih lapis kau dengan peruntukan kerajaan ni.
1: Aku cuma cuba memahami ekonomi melalui kuih lapis ni. Kau apa tahu?
0: Yelah. Yang penting, tambahan 500 juta ringgit tu adalah untuk penyelenggaraan dan pembaikan prasarana sekolah.
1: Maksudnya, sekolah yang ada kemudahan rosak atau perlu dibaiki boleh diberi perhatian.
0: Betul. Dan yang menariknya, bukan sekolah kebangsaan saja, ya Cik Alia. Peruntukan itu meliputi sekolah kebangsaan, SJK Cina, SJK Tamil, sekolah agama, sekolah tahfiz, sekolah pondok dan sekolah pendidikan khas.
1: Pening. Maknanya pelbagai jenis sekolah yang terlibat.
0: Betul. Tiada sekolah tercicir.
1: Baguslah tu. Sebab kalau bangunan sekolah dah uzur, budak-budaklah yang terpaksa belajar dalam keadaan tak selesa.
0: Tepat sekali. Dan Kementerian Pendidikan pula akan turun padang ke setiap daerah bermula 1 September untuk meneliti permohonan pembaikan prasarana.
1: Itulah yang kita nak. Turun tengok sendiri keadaan sekolah. Mana yang perlu dibaiki, diteliti dan disusun keutamaannya. Lepas tu, bila kerja pembaikan tu nak mula?
0: Sasarannya, kerja penyelenggaraan boleh dimulakan seawal Januari 2027. Tahun baru, sekolah pun dapatlah nafas baru.
1: Betul juga. Bila perasaan lebih baik, murid belajar lebih selesa. Guru pun lebih tenang.
0: Betul. Dan untuk ketenangan aku pula nak makan kuih lapis yang kau bawa ni, Alia. Apa kata kau masuk? Kita boleh makan sama-sama kat dapur tu. Aku buatkan kopi o kegemaran kau. Nak tak?
1: Minta maaf. Hari ni aku tak nak kopi kau tu.
0: Amboi, jual mahal ni sekarang. Dah tak sudi nak minum kopi o aku yang special tu. Kalau tidak tu, kopi o tu lah yang kau minta aku buat tiap pagi, kan?
1: Mula dah beleting kau ni. Cuba bertenang sikit. Terkenan ke anak dalam perut tu nanti. Baru kau tahu. Aku ni nak cepat lah. Dah janji nak teman Suraya pergi beli hadiah.
0: Hadiah?
1: Yelah hadiah. Apa yang pelik sangat?
0: Hadiah apa? Untuk siapa?
1: Sibuklah kau ni. Manalah aku tahu Suraya yang nak beli. Bukan aku.
0: Kau tipu kan? Aku nak pergi dating dengan Abah Haji kan? Nampak Abah Haji selalu tadi.
1: Lebih-lebih nampak. Minta balik kuih lapis.

0: Cubit, cubit manja.
1: Ma, Shima.
2: Assalamualaikum.
1: Sepupu kesayangan kau datang ni.
2: Waalaikumsalam.

0: Kasih mulai mendatang siang dan malam rasa terbayang. Mata berdentak, kasih mulai mendatang siang dan malam rasa terbayang.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.

Paduan suara Anwar dan Elina menghiburkan saudara di Wirama hujung minggu dengan lagu yang berjudul Senyumlah Senyum. Jangan menunggu bahagia saudara baru tersenyum, tapi tersenyumlah maka saudara akan merasa bahagia. Saya Nurah Muhammad Yunus menemani ruang udara saudara hari ini hingga pukul 12 tengah hari nanti. Dan sedikit info untuk saudara sebelum kita teruskan hiburan pada pagi ini, iaitu keselamatan bermula dengan diri sendiri. Keselamatan di jalan raya saudara bukan sekadar bergantung kepada peraturan, keadaan kenderaan ataupun persekitaran. Ia bermula dengan sikap, kesedaran dan tindakan kita sendiri. Jadi mulakan dengan perkara asas seperti patuhi peraturan, hormati pengguna jalan raya yang lain, fokus ketika memandu, gunakan tali pinggang keledar dan topi keledar serta sentiasa berhemah di jalan raya. Pandu cermat, patuhi undang-undang dan utamakan nyawa. Semoga selamat sampai ke destinasi. Baik saudara, kita teruskan hiburan dengan lagu rakaman 1973 nyanyian Datin Rafiq Abuang, Ada Gadis di Sebelahnya. Wirama hujung minggu.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

lagu berjudul Bagaikan Puteri. Nyanyian Farah menghiburkan saudara di Wirama hujung minggu. Lama kita tak dengar kan tentang kabar penyanyi bernama Farah ini. Baik, 7.54 minit pagi waktu ini saudara. Pukul 8 hingga 9 pagi nanti saudara akan dihiburkan pula dengan lagu-lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan. Dan selepas itu kita akan ke pusat berita Radio RTM Kuala Lumpur Angkasa Puri Kota Media untuk kita ikuti utama 9 pagi, dan Nura akan kembali menemani ruang udara saudara selepas itu. Sekarang kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian daripada Dato' L. Ramli, Selengkar Melor. Terus setia dengar Radio Klasik Menggamit Kenangan.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purbawara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12:30 hari di Radio Klasik.